0: besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh.
2: Demikian Dialog Interaktif hari ini. Sampai jumpa.

disebutkan dalam pengambilan keputusan bersama KSSK. Rosa menegaskan, keterlibatan KSSK merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Rosan juga menjelaskan keterlibatan Denantara

0: Penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Sosial dan Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang atau Jarnas APO di Jakarta. Selengkapnya kita simak laporan dari Alfred Stuter.
1: Penanganan korban tindak pidana perdagangan orang diharapkan semakin cepat dan terintegrasi melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, Kemensos membuka peluang bagi Jarnas APO memanfaatkan fasilitas layanan milik kementerian guna memperluas perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi korban di berbagai daerah.
2: Pertanyaan dari teman-teman wartawan, ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci, dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat, dan yang kedua yang juga penting pencegahannya. Nah ini dua hal ini yang menjadi fokus, paling nggak setidak-tidaknya pencegahannya diperkuat. Nah bagi yang korban kita berikan satu layanan rehabilitasi yang utuh sekaligus di dalamnya ada pemberdayaan.
1: Menurut Gus Ipul, Kemensos saat ini memiliki satu rumah perlindungan trauma center dan 30 sentra di berbagai wilayah Indonesia yang dapat dioptimalkan untuk mendukung penanganan korban perdagangan orang. Sementara itu, Ketua Umum Jarnas APO sekaligus anggota Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati, Joyo Adikusumo menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun sistem perlindungan korban yang berkelanjutan.
3: Bahwa kami melakukan ini dalam rangka pertemuan nasional yang memang diadakan setiap tahun oleh Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang dalam rangka Hari Anti Perdagangan Orang Internasional yang akan terjadi nanti tanggal 30 Juli. Jadi ini memang momentumnya. Saya mau menambahkan itu. Silakan.
1: Rahayu Saraswati menjelaskan Jarnas APO yang diinisiasi

0: Bali di 3 Agustus mendatang. Kita simak laporan dari Agus Sulistia berikut ini.
1: Kalau untuk sementara ini kita hanya menyediakan produk non subsidi ya.
2: Pendengar SPBU 44.541.05 Cengkareup, Kecamatan Purworejo, menjadi sorotan dan keluhan warga. Pasalnya di SPBU tersebut terpasang papan informasi bertuliskan Pertalite tidak tersedia hingga 3 Agustus 2026. Kondisi tersebut membuat antrean kendaraan sepi. Sebagian pengendara terpaksa beralih ke Pertamax dengan harga yang lebih tinggi. Sebagian lagi mencari SPBU lain yang jaraknya cukup jauh. Warga mengaku keberatan. Salah satunya Herianto, warga Purworejo yang setiap hari menggunakan Pertalite untuk bekerja. Ia merasa kecewa karena tidak ada Pertalite karena SPBU sedang terkena sanksi dari Pertamina.
3: Itu ada pengumuman baru buka lagi tanggal 3 Agustus. Kalau terpaksa beli Pertamax terus, ya berat mas.
2: Keluhan yang sama juga disampaikan pengendara motor lain dan pekerja harian. Bagi mereka, selisih harga Pertalite dan Pertamax sangat terasa untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, pihak manajemen SPBU membenarkan adanya penghentian sementara distribusi Pertalite. Muhammad Nafid Fiatnan Namrullah, perwakilan manajemen SPBU Cengkareup, ini menegaskan penghentian bukan karena kendala teknis pengiriman.
1: Untuk sementara, di SPBU Cengkareup ini sedang dilakukan pembinaan dari Pertamina. Untuk penutupan ini itu tidak ada kaitannya sebenarnya dengan kelangkaan BBM atau apapun, ini murni lagi pembinaan dari Pertamina saja sampai tanggal 3 Agustus.
2: Hingga saat ini pihak SPBU belum merinci bentuk evaluasi dari Pertamina Pusat. Mereka hanya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Sulistia melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih dari Semarang ke Yogyakarta. Program CKG atau cek kesehatan gratis di kota Yogyakarta kini terus diperluas. Layanan ini menjangkau seluruh siklus kehidupan, mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Nana Rohmana punya informasi lengkapnya.
1: Semua jenjang, karena kan CKG itu sasarannya semua siklus hidup. Jadi seluruh siklus hidup itu dilaksanakan CKG, bahkan bayi baru lahir pun kan juga dilaksanakan CKG.
2: Program cek kesehatan gratis atau CKG terus digenjarkan pemerintah sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Program ini menyasar

0: Dan baru kita juga sudah melaksanakan pemeriksaan kesehatan yang mungkin kalau sering dengar disebut screening seperti itu, screening anak sekolah.
1: Nah, terus menambahkan pelaksanaan cek gigi anak usia sekolah dilakukan oleh puskesmas sesuai wilayah kerja masing-masing. Program ini tidak harus menunggu tahun ajaran baru karena pemeriksaan telah berlangsung sejak awal tahun dan tetap dapat diikuti oleh peserta didik yang sudah menembus jenjang pendidikan sebelumnya.
0: Kalau yang baru masuk itu kan memang tahun ajaran baru ini gitu ya, untuk yang kelas berapa, kalau SMP kelas 1 itu kelas 7, kemudian 10 seperti itu. Tapi untuk kelas yang sudah lama dilakukan di bulan kemarin, mulai dari Februari sampai dengan Juni kemarin belum ada yang masuk pun tidak masalah.
1: Melalui program ini, pemerintah berharap deteksi dini berbagai masalah kesehatan dapat dilakukan lebih cepat, sehingga penanganan dan pencegahan penyakit dapat dilakukan secara lebih efektif.
2: Pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dalam menjaga kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi nasional. Kami hadirkan laporan bersama Zahrotin Aljana.
3: Laporan khusus.
4: Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Peri Warjio untuk disertai dengan
5: pemerintah resmi mengumumkan pengunduran diri Peri Warjio dari jabatan Gubernur Bank Indonesia pada Senin kemarin dengan alasan pribadi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri tersebut sehari sebelumnya. Pemerintah juga menyampaikan penghargaan atas dedikasi Peri Warjio selama hampir 7 tahun dalam memimpin Bank Indonesia.
4: Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Peri Warjio untuk disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih 7 tahun lamanya memimpin Bank Indonesia.
5: Seiring diterimanya pengunduran diri tersebut, pemerintah segera memproses keputusan Presiden tentang pemberhentian secara hormat Peri Warjio. Sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, tugas Gubernur Bank Indonesia untuk sementara waktu akan dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti sambil menunggu penetapan Gubernur definitif. Destri memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Menurutnya, seluruh fungsi Bank Sentral akan tetap berjalan sesuai dengan amanat undang-undang dengan fokus menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan nasional.
6: Bank Indonesia akan selalu senantiasa memastikan keberlangsungan tugas dan wewenang untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor real dan penciptaan lapangan kerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Bank Indonesia.
5: Di tengah proses pergantian kepemimpinan Bank Indonesia,

0: tidak hanya harus memahami kebijakan moneter, tetapi juga mampu menjaga koordinasi yang baik dengan otoritas fiskal demi menjaga stabilitas perekonomian nasional.
1: Kalau kita lihat, bicara terutama soal kurs, selama ini juga yang

0: banyak yang bertanya-tanya sih, dan harapannya semoga Bank Indonesia tetap fokus menjaga stabilitas ekonomi, apalagi di masa transisi ini ya, dan semoga segera ditunjuklah gubernur barunya yang kompeten.
1: Kalau menurut aku ya, siapapun yang nantinya terpilih harus tetap bisa menjaga BI tetap netral dan profesional ya. Mungkin momen pergantian pimpinan ini juga bagus buat evaluasi kinerja BI. Yang penting jangan sampai menimbulkan ketidakpastian pasar deh.

nilai tukar rupiah yang mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, pemerintah dan otoritas wajib menjaga independensi

Indonesia menjadikan budaya kekayaan kita. Ada 652 bahasa daerah tersebar di seluruh Indonesia, dan bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu kita. Dengan toleransi yang tinggi dan saling menghargai, kita bisa hidup rukun dan damai senantiasa. Mari merangkai persatuan dan kesatuan dalam ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia Merdeka!

mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa, seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa, seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio.

0: tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong, tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih denger nih, 1, 2, 4, 5 super aman.
0: Oh, itu super aman di mana?
1: Jelas dong, ya kan ada di belakangnya super, terus di dalamnya aman, harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar nggak kena hack?
1: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
0: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
1: Apa tuh?
0: Jadi, aku tuh nggak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
1: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mukamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Nggak ada yang bisa dicuri di media sosial.
0: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
1: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
0: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.

0: Weh, sini dulu.
1: Kenapa? Apa tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info tuh beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Oh. Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi.
3: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
4: Mohon perhatian. Bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026. Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga, dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Baik, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada di kesempatan siang hari ini ya. Di setiap aktivitas yang Anda lakukan, jabat erat selalu dari Merdeka 88 untuk semuanya. Ya, salam hangat dan salam sehat.

0: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Tahukah Anda, setiap pembelian produk lokal berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Produk lokal menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri dalam negeri, dan mengurangi ketergantungan pada impor. Itulah sebabnya, membeli produk buatan Indonesia adalah bagian dari bela negara di era modern. Pilih kain tenun, kopi lokal, makanan tradisional, atau produk kreatif UMKM karena kualitasnya tidak kalah dengan produk luar. Jadilah konsumen cerdas dan nasionalis, bangga pakai produk lokal karena setiap pilihanmu menentukan masa depan.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah Mace, cepat nih.
0: Iyo Pace, aku tidak bisa sabar kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu kah? Ku marah kah?
1: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, mobil ini kayak melayang.
0: Ah masa? Coba buka kaca mobil saya dulu Pace. Ji Pace, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sepu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Baik, sudah mendengar dimanapun Anda berada di kesempatan siang hari ini. Lagu-lagu pilihan ya, mengantarkan kita di pukul 13 waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya kami ajak Anda, kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti penyampaian Warta Berita Olahraga.

400 Mubadala City DC Open. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Timnas Voli Putra Indonesia bersiap menuju Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal dikabarkan siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Klub asal London itu bahkan disebut rela menjadikan winger asal Brasil itu sebagai pemain dengan bayaran tertinggi sepanjang sejarah klub. Situasi kontrak Vinicius yang belum menemui titik terang bersama dengan Los Blancos menjadi celah yang ingin dimanfaatkan The Gunners untuk merekrut salah satu bintang terbaik dunia tersebut. Kontrak pemain berusia 26 tahun itu hanya tersisa satu musim lagi. Putaran negosiasi terbaru dijadwalkan berlangsung dalam beberapa hari ke depan setelah Vinicius kembali dari masa liburnya. Laporan menyebutkan pertemuan tersebut akan menjadi momen penentu bagi masa depan sang pemain. Jika kesepakatan kembali gagal tercapai, Real Madrid disebut siap mengambil keputusan final terkait nasib salah satu pemain andalannya.

Pecinta olahraga, Inter Milan berada di posisi terdepan untuk merekrut bek timnas Inggris John Stones yang berstatus tanpa klub setelah kontraknya bersama dengan Manchester City berakhir akhir Juni ini. Juara Serie A itu optimis bisa mendatangkan bek berusia 32 tahun tersebut dengan kontrak 2 tahun. Stones menjadi incaran sejumlah klub top Eropa musim panas ini. Chelsea dan Juventus termasuk yang menunjukkan ketertarikan, tetapi Inter memimpin persaingan mendapatkan pemain tersebut. Selama membela Manchester City sejak didatangkan dari Everton pada 2016 senilai 47,5 juta pounds, Stones telah tampil dalam 295 laga di semua kompetisi. Ia juga menjadi salah satu pilar penting dalam periode tersukses City dengan mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champion, dan 2 piala FA, 5 piala Liga Inggris, 3 Community Shield, serta 1 piala dunia antar klub dan 1 piala Super Eropa. Di level internasional, Stones memiliki 93 cap bersama dengan timnas Inggris. Stones juga menjadi bagian dari skuad The Three Lions yang finish di peringkat ketiga Piala Dunia 2026.

0: Mr. Simon has two challenges for me.
1: Pendengar RRI, petenis putri Indonesia Aldila Suciadi melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington DC, Amerika Serikat bersama pasangan asal Selandia Baru, Erin Rutledge dengan mengalahkan Sofia Kenin dan Anastasia Potapova 6-3, 7-5. Berdasarkan statistik WTA, Aldila dan Rutledge

0: 1-3-4-5 pemain Indonesia sudah berada di sana. Persela Kuantan menuju sudah lakukan tercukur.
1: Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 dengan kemenangan setelah menundukkan Kamboja 5-1 di Stadion Pakansari Cibinong Bogor tadi malam. Penyerang debutan Michelle Baker menjadi bintang pertandingan berkat torehan 3 gol yang memastikan dominasi skuad Garuda. Sementara 2 gol lainnya dibukukan oleh Sandy Walls dan Jens Raven. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya. Bagi pelatih asal Inggris ini, skuad Garuda mulai memperlihatkan identitas permainan yang dibangun selama masa pemusatan latihan.
2: Hari ini adalah tentang menerapkan identitas taktis kami dan membawa kerja keras saat pemusatan latihan dari 3 minggu terakhir ke dalam pertandingan ini. Jadi saya bahagia dengan performa para pemain, usaha dan sikap mereka. Ada kebersamaan yang nyata. Mereka berjuang bersama, bermain bersama, dan mereka terlihat menikmati permainan. Jadi saya sangat bahagia dengan awal baik ini.
1: Melalui kesempatan yang sama, Michelle Baker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Michelle mengungkapkan, ia memang mencetak 3 gol pada laga perdananya bersama Timnas. Namun, semua dapat terwujud karena ia memperoleh dukungan tim. Karenanya, Michelle pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
2: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa. Kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari. Jadi kami harus terus melangkah.
1: Berdasarkan hasil pertandingan ini, kini Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Karena Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya melawan Timor Leste yang dijadwalkan pada 31 Juli 2026 bertempat di Stadion Chonburi, Thailand. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus

0: y seguramente no sé si te vas a escuchar como sonando un paso de los chapas como el Pérez, como tu como tu y tu una guitarra que la clase de la
1: Sementara itu, bek kanan Persija Jakarta Rio Fahmi mengakui laga melawan Persebaya bukanlah pertandingan yang mudah. Kondisi fisik dan masa persiapan tim yang berjalan singkat menjadi faktor krusial dalam laga kali ini. Meski begitu, Rio menegaskan hal tersebut bukan menjadi alasan utama. Ia tetap optimis dan percaya penuh pada kemampuan timnya untuk bangkit serta tampil lebih maksimal di laga-laga mendatang.
2: Tentunya bukan pertanyaan yang mudah bagi kita, apalagi kita baru latihan sekitar 1-2 minggu dan belum ada persiapan apa ya. Dan bahkan persiapan latihan fisik pun kita belum sampai situ, karena memang pada awalnya seperti yang kalian semua tahu, mungkin seperti itu. Jadi bukan beralasan, tetapi ucapkan selamat untuk Persebaya. Dan saya percaya pada tim ini bahwa depannya bisa melangkah lebih jauh dan lebih baik.
1: Kekalahan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi skuad Macan Kemayoran guna mematangkan persiapan menjelang pertandingan-pertandingan berikutnya. Faris Yerbu melaporkan.

0: Pecinta futsal tanah air, Timnas Futsal Indonesia melakukan pemusatan latihan di Anfa Arena, Kelapa Gading, Jakarta Utara pagi ini sebagai persiapan jelang laga uji coba di Spanyol Agustus mendatang. Liliana Dea melaporkan selengkapnya. Dea.
1: Ya, baik Rudi dan pendengar, saat ini saya sedang berada di Anfa Arena, Kelapa Gading, Jakarta Utara, di mana baru saja Timnas Futsal Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Sebanyak 19 dari 20 nama pemain yang dipanggil kepala timnas Hector Soto terlihat mengikuti latihan pagi ini. Hector Soto sendiri tetap mempertahankan sejumlah pemain inti, termasuk Kapten Muhammad Iqbal Iskandar, Israr Megantara, Reza Gunawan, dan kiper Ahmad Habibi. Namun untuk Israr sendiri saat ini dikabarkan masih belum dapat mengikuti training karena masih bersama klubnya di Polandia. Dan rencananya di Spanyol nanti Timnas Futsal Indonesia akan menghadapi 3 klub divisi Primera atau kasta tertinggi futsal Spanyol, yaitu Palma Futsal, Noia Portus Apostoli, dan Oparulo Ferro FS. Dari 3 tim tersebut, Palma Futsal menjadi lawan yang paling bergengsi karena merupakan 3 kali juara Liga Champions Futsal Eropa dan langganan papan atas Spanyol. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia Andri Paranoan ditemui di lokasi pagi ini mengungkapkan pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol merupakan program jangka panjang dalam persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028.
2: Jadi terkait dengan objektif PSD yang Spanyol ini membuat program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapan ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari ASN, ASP, ya ini kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
1: Jadi ya, Andri juga mengungkapkan Spanyol dipilih sebagai lokasi training camp selain karena merupakan asal dari pelatih timnas Hector Soto, tetapi juga karena saat ini Spanyol merupakan kiblat futsal dan sepak bola di Eropa maupun dunia. Bahkan timnas sepak bola putra dan putri Spanyol sama-sama berhasil meraih gelar Piala Dunia. Timnas Indonesia sendiri jadwalkan akan berangkat ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang, sementara training camp dan laga uji coba akan berlangsung mulai tanggal 11 hingga 23 Agustus mendatang. Dari Kelapa Gading, Jakarta Utara, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Catur, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi, periode 2026-2030, Agustiar Sabran berkomitmen untuk terus memajukan olahraga catur di Indonesia. Hal ini diungkapkan Agustiar Sabran pasca dilantik oleh Ketua KONI Marciano Norman di Jakarta kemarin. Agustiar Sabran mengungkapkan kepengurusan baru akan mempertahankan fondasi organisasi yang telah dibangun pada periode sebelumnya, karena menurutnya berbagai program yang dinilai berhasil akan dilanjutkan, sementara kekurangan akan menjadi bahan evaluasi untuk diperbaiki.
1: Artinya kami memimpin dari apa namanya dari sejak dilantik sampai 2026-2030 masa kami. Tentunya tadi apa yang disampaikan oleh Pak Marciano, apa yang disampaikan kami, itu tidak lain tidak bukan untuk memperkuat olahraga ini. Ya, tentunya apa yang dilakukan sebelumnya, kami pastikan. Ya, fondasi yang kokoh yang dibuat yang sebelumnya kami akan pertahankan. Yang kurang pasti kami perbaiki. Tentu kami terus bersiap berusaha untuk memajukan olahraga catur ini.
0: Menurut Agustiar, olahraga catur tidak hanya melatih kemampuan berpikir, tetapi juga membentuk karakter generasi muda, dan ia menilai permainan catur mengajarkan nilai disiplin, kerjasama, kesabaran, dan proses dalam mencapai tujuan. Agustiar mengungkapkan salah satu visi kepengurusannya adalah memasyarakatkan olahraga catur hingga ke akar rumput, dan untuk mewujudkannya, PB Percasi akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan agar catur dapat menjadi kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.

0: tengah menyiapkan perubahan posisi pemain, salah satunya dengan menggeser Boy Arnes Arabi ke posisi opposite karena Indonesia dinilai membutuhkan tambahan kekuatan di posisi tersebut. Sementara itu, atlet senior Rifan Nurmulki dan Nizar Zulfikar dipastikan tidak masuk dalam rencana pemanggilan setelah mengajukan surat pengunduran diri kepada federasi.
1: Ini sekarang kita masih mental untuk fisik. Karena kita awal-awal pasti ada yang list buat seleksi dulu. Kita langsung menempatkan pihak. Nanti pasti suka sekarang kita mau di rumah posisi, mau coba beli proses.
0: Di sisi lain, pada kesempatan yang sama, setter timnas Alvin Daniel menghargai keputusan seniornya itu. Dengan skuad yang akan dipilih pelatih nanti, ia mengaku optimis Indonesia akan banyak bicara di ajang Asian Games.
2: Buat itu sebenarnya sosoknya diperlukan ya pasien, tapi kan di satu sisi nggak mengundurkan diri ya, jadi ya optimis aja sama kayak waktu kita di India berangkat dengan diremehkan semua orang. Tapi bisa juara Asia, tapi ya udah.
0: Di Asian Games, timnas voli putra Indonesia berada di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kirgistan. Pelatih Riddle Toiran yang berhasil membawa Indonesia merebut gelar juara voli Asia itu untuk pertama kalinya meyakini timnas dapat lolos hingga babak final 4. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 31 tim basket dari SMP dan SMA di Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati. Kejuaraan ini menjadi wadah pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet potensial dan yang untuk dipersiapkan tampil di level yang lebih tinggi. Farin Regi melaporkan.
1: 31 tim dari SMP dan SMA seluruh Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati yang digelar oleh Perbasi Lamongan. Turnamen tersebut sekaligus sebagai wadah pembinaan dan pencarian

0: Tumben kamu pagi ini gak bernyanyi. Kenapa tuh?
1: Lagi sesak nafas nih.
0: Iya, aku juga lagi pusing. Apa sebabnya ya?
2: Nah, kamu gak tahu ya? Ini akibat manusia yang merusak habitat kita. Coba lihat, mereka buka hutan tuh dengan cara dibakar serang pangan. Akibatnya, hutan kita rusak. Dan asap yang ditimbulkan membuat kita-kita ini tersiksa. Kalau kayak gini terus, kita juga bisa mati.
0: Iya, kamu benar Kenari. Kalau manusia tidak juga sadar, maka kita semua akan segera punah.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Yaudah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Tahun 2026 FIFA World Cup akan menjadi turnamen paling besar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, ajang ini diikuti oleh 48 negara dari berbagai benua dan akan berlangsung di 3 negara tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen akbar ini akan dijadwalkan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
2: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
3: Elah, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
4: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi, kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Iya, sudah mendengar di manapun Anda berada di kesempatan siang ya, menjelang sore hari di pukul 14.57 menit waktu Indonesia Timur. Lagu-lagu pilihan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dan tidak lupa juga kami sampaikan nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur ya, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Fak Fak untuk mengikuti penyampaian dinamika Nusantara.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tetap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener. Jadi, sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: The bus broke down.
4: That ain't my fault.
3: No, we're never gonna make the next show.
5: Yo, wait, I'm trying to get a hold of management.
4: Look, get on this. It ain't my fault.
6: The bus broke down. I'll get it fixed. Y'all just chill here for a minute.
5: No, I'm not. Honestly, this place is creepy.
4: Look,
6: I'll be back. That's creepy.

0: Yo, Howie, man, I gotta tell you about this dream that I had last night. I was a werewolf and I had hair all over my body.
1: No way, man. I had a dream. Also, I was like a Dracula and I had like, I was like sucking blood.
2: Sleeping last night.
0: It's a trippy dream last night because I don't know what.
1: Yo, guys, man, I had a dream too, but I was a mummy and.
0: No way, yo,
1: this girls, place is haunted. Let's just get out of here.
3: Tahu gak Han? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
4: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tim. Itu pentingnya apaan sih?
3: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
4: Wah, bagus dong.
3: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
4: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
3: Nah, bener banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
4: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
3: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

Saudara pendengar, perjalanan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jadi berawal dari dendang lagu-lagu Minang di Bukit Tinggi, kini terus melangkah mantap mewarnai industri musik pop Indonesia. Dan sejak kecil tumbuh bersama harmoni

0: Kalian yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Dan segera di follow ya Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, termasuk juga @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Iya. Aduh, gimana? Ini gimana? Jujur ya, dari tadi dengerin lagunya ini bintang-bintang.
0: Ya karena ada bintang-bintang.
1: Iya. Oh iya benar. Oh bisa.
0: Bisa
1: berisik ya, boleh. Eh, tapi jujur ya.
0: Kenapa?
1: Dia ini aku kenal dari dulu dari ajang pencarian zakat ya.
0: Bakat.
1: Dari ajang pencarian bakat, cuman beda genrenya sekarang.
0: Iya loh.
1: Jadi memang sebenarnya udah beberapa tahun belakangan ini dia menggeluti apa namanya genre pop ini.
0: Merasa tersaingi pasti.
1: Oh tidak.
0: Oh, tidak.
1: Semua orang punya rezekinya masing-masing. Tidak ada merasa tersaingi. Justru aku tuh sama dia tuh ngerasa kayak dia ini kayak adikku lah.
0: Oh gitu ya. Oh,
1: makanya Senang melihat dia semakin berkembang, semakin berkarya yang luar biasa, nggak pernah berhenti. Ya, seperti yang tadi Mas Yudi bilang di awal, waktu kecil dia nggak lupa sama akarnya, dia nyanyiin lagu-lagu Minang.
0: Aku udah nonton YouTube-nya waktu dia kecil loh.
1: Imut banget ya.
0: Imut banget, ada mamanya pakai kerudung sambil berdoa gitu. Siapa aduh, sih ini?
1: Ya udah langsung aja kita sebut ya. Ini bintang tamu kita hari ini ada Yogi Nandes.
2: Hai, selamat siang.
1: Aduh.
0: Selamat siang.
1: Yogi Nandes.
2: Aduh ini. Gimana Bang Istan?
1: Gimana? Makin cakep loh dia.
0: Makin sehat juga.
2: Yeah. Makin sehat,
1: bugar.
2: Makin
1: bugar.
2: Bugar.
0: Yeah. Makin menyala.
1: Menyala pasti dong.
2: Amin ya Allah ya Tuhan.
1: Seperti ini ya, ini kayaknya harapan doa ya dari lagu single terbarunya Yogi Nandes ini. Menualah denganku.
0: Ahai. Tapi enggak tampak tua loh.
1: Enggak. Masalahnya yang mau aku tanyain bukan masalah dia tuanya Mas Yudi.
0: Apa tuh?
1: Siapa sih?
2: Aduh, yang diajak menua itu ya. Sebenarnya ini lebih ke julidnya Bang Isan.
1: Oh, iya. Oh gitu ya. bukan rasa ingin tahu ya.
2: Iya,
1: julidnya dia. Yogi Nandes sehat.
2: Alhamdulillah aku sehat.
1: Alhamdulillah luar biasa.
2: Gimana Bang Isan? Sudah sehat.
1: Sehat. Alhamdulillah kita sehat. 2026 ngerilis lagu Menualah Denganku.
2: Betul.
1: Jadi sebenarnya ini buat info aja buat semua pendengar kita. Kan tadinya Yogi Nandes ini sebenarnya jebolan KDI ya.
2: Betul.
1: Terus akhirnya memutuskan untuk terjun di industri pop di tahun
2: setelah KDI langsung sih sebenarnya.
1: Langsung
2: sebenarnya.
1: KDI-nya tahun berapa?
2: 2015. Kemudian kan untuk menuju ke genre pop itu sebenarnya aku membutuhkan waktu yang rehat dari dunia musik dulu.
1: Betul.
2: Jadi pada saat itu aku lebih ke bawain acara TV, jadi host gitu. Jadi tidak rilis lagu. Ada kali 3-4 tahun setelah itu aku langsung rilis lagu Pop My dulu.
1: Oke.
2: Kalau mungkin tiba-tiba jebret ke ini kan, pelan-pelan prosesnya lumayan panjang sih Bang dan dari 2019 kayaknya itu sudah benar-benar pop.
1: Jadi pure popnya itu dari mulai 2019.
0: Oke.
1: Boleh tahu nggak sih kenapa sih motivasinya? Kenapa dulu tiba-tiba ikutnya KDI tapi ternyata jiwanya sebenarnya lebih pop? Kenapa?
2: Sebenarnya inilah yang sebenarnya cerita klasik anak-anak audisi. Jadi ketika ada yang nemenin teman dan temannya nggak lolos, dia yang lolos, itu juga kejadian di aku. Jadi aku tuh semacam nemenin teman dan kemudian juga kayak didorong-dorong untuk ikut. Bermodalkan aku tuh karena orang Minang, ketika nyanyiin lagu Minang itu kan otomatis secara teknikly itu sama. Walaupun output yang kita dengarkan di dangdut dan di lagu Minang itu berbeda. Mungkin di dangdut itu lebih rapat-rapatnya beda gitu. Dan aku bermodalkan itu ikut waktu itu di ajang itu dan ternyata rezeki dari situ. Jadi dimudahkan jalannya walaupun udah minta keluar aku nggak mau lagi lanjut. Aku eliminasi aja bla bla bla. Tapi ternyata masih berlanjut dan itu aku berpikir. Oh mungkin Tuhan mengarahkannya aku lewat ini dulu gitu.
0: Gitu. Jadi single dari 2019 sampai sekarang pop terus ya.
2: Betul.
0: Nah kalau cerita tentang Menualah Denganku, kenapa diajak menua?
2: Ya sebenarnya
1: Buat pasangan kan?
2: Buat pasangan. Jadi okay. lagu ini itu sebenarnya goalsnya adalah selain pembuktian kalau aku tuh tidak hanya bernyanyi lagu ballad, karena kan beberapa lagu itu menceritakan patah hati,

0: Iya, iya, iya, iya. Dan di lagu Menualah Denganku ini lagunya sangat-sangat isinya positif. Kemudian vibe-nya juga happy banget. Tidak terlalu upbeat, middle menuju upbeat kayaknya.
1: Kalau Bintang-Bintang kan ini upbeat jatuhnya.
0: Betul. Kalau ini Menualah Denganku mungkin agak sedikit di bawah ini.
1: Medium up
0: lah kira-kira.
1: Romantic ballad lah.
0: Betul. Okay. Dan goals-nya itu adalah memang selain sebagai pembuktian aku tuh harus jadi penyanyi harus fleksibel, harus selalu bertumbuh dan berkembang, nggak stuck di situ-situ aja. Makanya aku coba untuk punya lagu yang seperti ini dan goalsnya juga adalah semoga lagu ini tuh bisa menjadi soundtrack perjalanan cinta orang di luar sana.
1: Oh.
0: Dan juga bisa jadi mungkin wedding anthemnya orang-orang di luar sana.
1: Amin.
0: Jadi yang mau married coba dengerin laguku ini, siapa tahu bisa
1: ngundang Yogi Nandes ya.
2: Itu dia menyanyikan lagunya.
0: Poinnya itu.
2: Tapi tau gak, nyari kata-kata menualah denganku ini susah banget loh di lagu ini.
1: Kenapa?
2: Karena ada di ujung banget ya.
0: Di ujung banget.
1: Aku jadi penasaran, jujur aku belum denger loh Yogi.
2: Nanti kita dengerin.
1: Ya, aku juga pasti kayak pendengar-pendengar kita yang udah gak sabar pengen gabung ya Mas Yudi ya.
2: Betul.
1: Bener banget ya Mas Yudi. Ada siapa nih?
2: Ada Bung Benijo di Manado. Selamat siang Bung Benijo.
3: Halo. Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa, Bung Yudi Ismail.
2: Siap.
3: Iksan Tarori, apa kabar kalian berdua?
1: Baik, Alhamdulillah. Baik, Bung Benijo. Bung Benijo sehat?
3: Alhamdulillah, bihair.
1: Alhamdulillah.
2: Ada Yogi Nandes nih. Selamat siang.
3: Oke,

0: Manua dengan Ku itu channel terbaru apa sudah ada beberapa channel lagi yang sudah dirilis? Itu aja ya pertanyaannya. Untuk yang lagi bertugas di Pro 1 Manado, Ibu Ike Darsono Mamuaya, semangat ya buat Ibu Ike. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Bung Eman Lampung, Ibu Farida Palu, Uncle Gaji di Sumatera, Gilang di Kertasono. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Bau-Bau, Bang Albert, selamat siang.
2: Halo.
1: Halo Bang Albert.
2: Bang Albert di Bau-Bau.
1: Ya tampaknya Bang Albert terputus. Ya, oh baiklah. Kalau begitu,
2: Bung Benijo juga tadi baru terhubung kayaknya. Soalnya dia kayaknya baru dengerin. Karena sebenarnya tadi Yogi sudah sedikit menjelaskan.
1: Oh iya.
2: Kenapa? Kan itu tadi dia nanya, gimana sih ceritanya? Kan KDI ini kan dangdut.
1: Iya.
2: Terus akhirnya bisa terjun ke pop. Tadi kan udah diceritain ya.
1: Betul.
2: Sebenarnya ya.
1: Karena pop memang dulu sebenarnya.
2: Awalnya sebenarnya pop Minang.
1: Betul.
2: Terus akhirnya ikutanlah KDI Islam karena nemenin teman.
1: Betul.
2: Sampai akhirnya dari situ dia.
1: Akulah yang punya rezeki di situ. Anda mengerti sekali tampaknya.
2: Iya, kan tadi mendengarkan. Mendengarkan apa yang disampaikan sama Yogi Nandes.
1: Oke. Okay. Pertanyaan dari ini.
2: Bung Benijo lagi. Pertanyaan keduanya itu adalah
1: pertanyaan pertama belum dijawab.
2: Dan tadi yang
1: lebih sulit mana?
2: Oh, sulit
1: itu kedua.
2: Itu kedua.
1: Ada tiga dong.
2: Ada tiga.
1: Oke.
2: Ada tiga. Nah, jadi pertanyaan keduanya lebih sulit mana, dangdut atau pop?
1: Dangdut.
2: Dangdut.
1: Dangdut sulit. Karena kalau dangdut itu ya gimana ya, mungkin kalau orang yang memang ada di situ mungkin akan bilang oh dangdut lebih gampang dibanding pop. Cuman kalau menurutku dangdut itu sulit, tidak semua orang bisa, benar kan Bang Isan? Anda kan juga juara dan kontes dangdut Asia loh, bukan main.
2: Merasakan dangdut itu susah kan?
1: Susah.
2: Jadi aku merasa dangdut lebih susah dibanding pop.
1: Oke.
2: Jadi jangan main-main sampai dangdut, mereka jago banget.
1: Untuk creating itu susah ya.
2: Susah sekali.
1: Nah, ini ada pertanyaan lagi, satu lagi. Kan ada Menua lah bersamaku.
2: Menua lah denganku. Oke.
1: Okay. Ini single baru atau gimana?
2: Menua lah denganku ini single baru. Baru rilis Jumat kemarin.
1: Jumat kemarin.
2: Betul.
1: Waduh.
2: Literally baru banget.
1: Baru
2: ya?
1: Banget.
2: Fresh from the oven. Udah gitu, sebelum Menua lah denganku ada lagu apa lagi sih sebenarnya? Yogi Nandes lagu popnya coba.
1: Sebelum ini aku rilis Lewat Semesta. Jadi Lewat Semesta ini remake dari lagunya Randy Pangalila. Sebenarnya aku sudah rilis beberapa lagu. Ada dua yang soundtrack film juga. Bintang-bintang tadi sudah diputarkan untuk soundtrack film Air Mata di Ujung Sajadah. Kemudian juga ada Penyesalan, soundtrack film Riba. Kemudian aku juga sempat rilis di Hukum Rindu. Di Hukum Rindu itu singleku yang mungkin masih satu tipe sama Lewat Semesta. Nah, jadi ketika masuk ke single setelah Hukum Rindu, itu judulnya Salahnya Aku. Itu sudah masuk ke vibe-nya, mungkin kita bisa bilang sudah beda dengan dua lagu sebelumnya.
2: Oke.
1: Sudah lebih mayor, tidak terlalu dark lagi galaunya. Mungkin galau, cuman kita masih bisa nge-groove di situ.
2: Siap kalau begitu.
1: Okay. Begitu ya.
2: Iya,
1: Bung Benijo.
2: Bung Benijo ya.
1: Berikutnya. Lanjut ke Samarinda ya. Kita kalau tadi Sulawesi, sekarang
2: Bang Ari kayaknya ya.
1: Bang Ari, selamat siang Bang Ari.
3: Selamat sore.
1: Oh, sore. Siap, selamat sore.
2: Oh, ini Samarinda soalnya.
1: Samarinda ya.
3: Indonesia.
1: Oh.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini dengan Bang Ori apa Bang Ari?
3: Ori di Samarinda.
1: Oh, Ori. Benar. Orang namanya Ori diganti Ari.
3: Iya.
1: Sudah asli loh.
2: Iya. Original juga bisa.
1: Original.
3: Penyiar kita Iksan dan Yudi ya?
1: Betul.
3: Bersama dengan bintang tamu Yogi.
1: Oh iya benar
2: Bang. Selamat sore.
1: Apa yang mau ditanyakan?
3: Bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik kita bertiga. Bang Ori gimana?
3: Langsung aja ya?
1: Iya yes, silahkan langsung aja. Itu yang diharapkan.
3: Bang Yogi.
1: Iya.
3: Bang Yogi kan sudah mengeluarkan albumnya Bintang-Bintang, Menualah Denganku.
1: Betul.
3: Yang menjadi pertanyaanku, apakah Bang Yogi dari masa waktu dari KDI sampai masa pop ini

0: bisa mengembangkan lagunya dengan baik.
1: Oke.
0: Tanpa kurang satu apapun.
1: Oh, tanpa kesulitan gitu kali ya.
2: Ya. Oke.
1: Itu aja, ya. Bang Ori.
0: Oke. Iya. Okay. Waktunya untuk semua seluruh pendengar Pro 1 RRI Jakarta dan Pro 1 RRI Samarinda.
1: Siap. Oke.
2: Oke.
1: Terima kasih, Bang Ori.
0: Ada kata-kata yang salah. Mm-hmm. Terima kasih banyak, Bang Yudi, Iksan dan Bang Yogi.
2: Iya, terima kasih banyak, Bang Ori.
1: Lanjut.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Sumatera Barat, ada Uncle Gazi. Selamat siang.
3: Selamat siang. Assalamualaikum Bang Ye, Bang Yudi, sama Bang Iksan Tarore.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh, Uncle Gazi.
1: Silakan dengan Yogi Nantes.
3: Buatnya udah Yogi.
2: Sama-sama.
1: Oh iya,
2: orang awal.
1: Rendangnya silakan.
2: Salah.
3: Oh iya.
1: Salah ya.
2: Gimana Uncle Gazi?
3: Oke, saya mau nanya sama Bang Yogi Nandes. Tinggal terbarunya Menyolah Bersamaku, video clipnya udah dibikin belum?
2: Oke.
3: Terus tinggal selanjutnya udah dipersiapan juga nggak? Abis Menyolah Bersama ini, Menyolah Bersamaku.
2: Maksud Menyolah Denganku.
3: Ya, Menualah Denganku dalam album atau cuma single doang? Okay. Yogi Yogi Nandes. Terus antar request Nyanyi Minang dong, suruh Bang Chan.
1: Okay. Nyanyi Minang ya.
3: Ya, bukti orang Bukit Tinggi atau orang Minangkabau ya.
1: Jadi aman tuh.
2: Okay. Aman deh.
1: Aduh, kayaknya kita roaming deh Mas Yudi.
2: Iya.
3: Ya, okay, salam dikit Bang Isan sama Bang Yudi. Salam buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam buatnya penyiar Pro 1 Bukit Tinggi, Kak Struksio Nila. Salam buatnya Kak Irfi. Salam juga buatnya Bang Benjo. Salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam buat semua-semuanya.
1: Siap. Terima kasih.
2: Selamat siang kembali.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Satu lagi kita ke Bogor sebentar.
2: Yes.
1: Ada Bang Hasanuddin. Silakan Bang.
4: Halo. Assalamualaikum, selamat siang Bang Yudi, Bang Ari.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Silakan.
2: Selamat siang Bang.
4: Alhamdulillah, luar biasa.
2: Gimana ini
4: bisa dibawa sama produser Pro 1 Bang Yudi?
2: Weekend man.
4: Siaran siang.
2: Iya.
4: Aduh, bahagia sekali.
2: Iya dong.
4: Aduh,
2: Bang Hasanuddin mau tanya apa nih abangku sama Uda Yogi nih? Mau tanya apa?
4: Uda Yogi.
2: Ya, gimana bang?
4: Saya itu acungkan jempol apresiasi buat Uda Yogi ini.
2: Terima kasih.
4: Luar biasa itu album Menua Denganku. Aduh, emang semua dibawa tua ini sama Uda Yogi.
2: Ya Allah.
1: Iya.
4: Kayak Bang Yudi semuanya dibawa tua jadinya.
2: Betul. Kalau itu kayaknya tua. Memang udah deh.
1: Gak ikut aku.
4: Menualah dengan
1: ini pertanyaannya.
4: Saya benar waktu ngikutin mantau antum di itu ya. Iya kade itu, wah ini mau orang warna pop ini mah.
2: Oh iya.
4: Benar ya, dalam itu memang sulit, benar.
2: Betul sekali.
4: Emang benar. Jarang yang bisa untuk diimprovisasi di dangdut itu. Cuman ya, karena basicnya itu rezeki beda-beda.
2: Iya, itu dia. Waktu itu
4: zamannya Yogi ikut itu berapa kontestan itu.
1: Siap.
4: Nah, tapi alhamdulillah rezekinya ada di bintang-bintang.
2: Iya.
4: Dari Menua Denganku.
2: Iya, alhamdulillah.
4: Ada begini. Kapanlah bikin album yang seterusnya untuk generasi yang akan datang itu? Ini kan banyak penyanyi-penyanyi baru nih, Bang Yogi nih. Kapanlah Bang Yogi nanti membuat album lagi untuk generasi akan datang.
1: Okay.
4: Satu lagi, Bang Yogi, yang saya tanyain lagi, satu, itu tadi. Dan keduanya, ini terinspirasi dari mana menua dengan ini.
1: Oke, oke.
4: Terus, kayaknya cakep banget ini.
1: Oh iya, memang.
4: Iya, gitu.
1: Siap.
4: Terus buat Bang Yogi ya.
1: Siap, oke.
2: Terima kasih, Bang. Terima kasih, Bang.
4: Saya Bang Yudi, Ismail, dan Wahari, saya ucapkan selamat siang.
1: Bang Isa, Bang
4: Wahari. Saya
1: ngulin
4: semua tadi sama teman-teman.
1: Siap, kita. Terima kasih ya Bang. Ya,
2: Bapak.
1: Ditunggu jawabannya habis ini jawab. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yuk kita jawab yuk
2: apa siapa? Aja.
1: Ari, enggak tahu.
2: Ari daging gue. Ari untung.
1: Ari tulang.
2: Ari rasuk.
1: Habis daging tulang lu.
2: Aduh, Ari keriting deh.
1: Masih panjang.
2: Jadi, ada pertanyaan dari Ori juga tadi di Samarinda ya.
1: Oh iya,
2: Bang. Dari Ori di Samarinda. Dari dangdut itu tadi udah kayaknya ya, Bang Ori, Uncle Gazi berarti.
1: Iya, iya.
2: Uncle Gazi nanya, video klipnya udah ada belum sih Manualah Denganku ini?
1: Manualah Denganku video klipnya sudah syuting, sudah sekarang tuh lagi proses mungkin editing, coloring dan lain-lain. Tinggal nunggu itu aja. Tapi kayaknya akan rilis dulu untuk lirik videonya juga.
2: Oke.
1: Baru kemudian menyusul musik videonya. Dan di musik videonya ini aku pengen spill sedikit. Walaupun ini lagunya happy, tapi ini happy-happy haru, Bang.
2: Happy-happy haru?
1: Iya, karena nanti di video clip itu aku akan menampilkan beberapa pasangan, a real couple, yang akan menceritakan gimana struggle mereka dalam mempertahankan hubungan mereka berumah tangga.
2: Oh.
1: Dan itu nanti akan kita tayangkan nanti.
2: Oh.
1: Bisa mewah okay. Kayaknya gue.
2: Tapi Isa nggak ada dong di situ.
1: Nggak ada kan, gue belum punya pasangan.
2: Nah,
1: jelasin dong.
2: Oke,
1: ya.
2: Ada pertanyaan lagi juga tadi dari Uncle Gazi sekaligus dari Bang Hasanuddin. Jadi ini sebenarnya rencananya single berikutnya apa? Apakah album ataukah single atau bagaimana?
1: Aku sih lebih prefer untuk ngalir aja. Mungkin single by single ini nanti bisa jadi album. Kalau untuk sekarang apa namanya?
2: So far targetnya single berarti.
1: Single, ya? Betul. Jadi nanti yang mudah-mudahan single by single ini bisa jadi album nanti. Siap tuh pengennya sih.
2: Terus kalau Manualah Denganku ini berarti single ya jatuhnya.
1: Betul.
2: Ya, kalau bakal ada di album ya mungkin bisa jadi. Tapi itu pertanyaan juga tadi dari Uncle Gazi.
1: Iya, betul.
2: Lagu ini ada di album kah atau single doang? Betul. Terus ada lagi pertanyaannya dari Hasanuddin.
1: Apa tadi ya?
2: Lagunya ini inspirasinya dari mana? Ciptaan siapa sih sebenarnya?
1: Lagu ini ditulis sama Mas Hendro Jasmoro. Kemudian di orang-orang di balik lagu ini tuh ada Mas Hendro Jasmoro, ada Barsena Bestandi yang dari vokal, kemudian ada Mas Andre Lis, nah kemudian juga ada Dimas Ritz. Dimas Ritz ini adalah yang bikin musiknya, jadi akan sangat-sangat berasa vibe musik aku sebelumnya sama yang ini tuh agak sangat-sangat berasa
2: ya?
1: Vibe-nya beda-beda banget. Jadi orang-orang inilah yang berada di balik lagu ini,
2: orang-orang dengan kaliber luar biasa ya.
1: Alhamdulillah ya, Bang.
2: Kayak senapannya kaliber.
1: Alhamdulillah ya, Bang.
2: Karena memang ngeri-ngeri banget itu.
1: Iya sih,
2: karya-karya musiknya tuh bandit gitu.
1: Gimana?
2: Ya, bandit.
1: Oh, okay.
2: Alhamdulillah.
1: Iya,
2: gitu,
1: ya.
2: Alhamdulillah.
1: Udah selesai
2: semua kan? Tadi dari mana?
1: Inspirasinya itu memang karena kita tuh pengen aku tuh pengen punya lagu yang positive vibe dan bisa jadi wedding anthem.
2: Oke. Okay.
1: Aku pengen banget punya lagu yang akan sering dinyanyi orang, misalkan yang lagi wedding, terus si keluarganya ini ngasih list lagunya Manualah Denganku ini.
2: Iya, amin.
1: Dan mudah-mudahan apa lagu ini masuk.
2: Ya, kita harus bekerja sama dengan WOWO dong.
1: Amin.
2: Iya. Kadang-kadang suka requestnya pasti Beautiful in White lagi.
1: Iya.
2: Menikah denganku.
1: Ya,
2: paling itu. Ini sekarang ada Manualah Denganku.
1: Oke, baiklah.
2: Ya sudah.
1: Oke.
2: Dari tadi pendengar penasaran kayak mana sih lagunya? Langsung kita dengarkan di 100% Indonesia.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Kenapa?
1: Kayaknya
0: sama loh.
1: Iya ya. Agak-agak nggak ada tadi. Agak-agak tadi gigit.
0: Sedikit nggak ada. By the way, suara bapak di sini menggelegar kali.
1: Bulat ya, kayak orangnya sekarang. Jadi kenapa aku membulat? Karena biar sesuai suara sama
0: bapak. Gitu ya.
1: Enggak. Ya tapi jujur tadi menualah denganku itu enak banget.
0: Terima kasih.
1: Enak
0: terima
1: banget dan bener.
0: Easy listening gitu loh.
1: Easy listening itu wedding anthem banget sih.
0: Jadi kalau aku bayangin kita lagi berkendara di tempat yang banyak kayak bukan pohon padi,
1: malah kayak pantai aku tadi ngebayanginnya wedding di tebing itu.
0: Waduh, boleh juga begitu.
1: Ya kan tuh wedding di Bali itu loh.
0: Iya. Kan penting bukan hujan.
1: Enggak.
0: Ada matahari tapi enggak terlalu terik.
1: Sunset.
0: Iya.
1: Begitu sunset, itu video klipnya tuh gua, di imajinasi aku sunset, terus sambil ada dia nyanyi gitu.
0: Terus ceweknya pakai gaunnya itu
1: seblak-seblak
0: gitu ya, kena angin.
1: Seblak-seblak enggak tuh.
0: Bahasa kita lah. Ya udah. Wah, ini kita langsung ke Palu lagi ya.
1: Iya,
0: ke Palu belum ke Palu, tapi kita ke Palu.
1: Kita ke Palu. Ada Bu Farida ya.
0: Bu Farida.
1: Halo, selamat siang.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Farida di Palu.
2: Mas Yudi. Iya, Mas Yudi sama Isan Terore ya.
0: Isan Terore, iya betul.
2: Seru-seru ya.
1: Seru ya Bu Farida ya.
2: Iya.
1: Aduh.
2: Ya apa kabar ya?
1: Baik, ya.
0: Alhamdulillah Bu.
1: Alhamdulillah. Bu Farida sehat?
2: Alhamdulillah sehat baik. Kalau di Palu ini sudah jam 15 lebih.
1: Sudah
2: masuk waktu asar.
0: Sudah masuk waktu asar. Oke,
1: baiklah Bu Farida mau tanya apa sama Yogi Nandes?
2: Oh iya, ke Mas Yogi Nandes ya.
1: Iya, hai Bu Farida.
2: Iya, selamat sore.
1: Selamat sore Ibu.
2: Iya, ini penyanyi dari Bukit Tinggi ya.
1: Betul. Wah, Ibu pada kayaknya research deh.
0: Bukit Tinggi dia tahu Bukit Tinggi.
1: Dengerin
0: kan tadi kita ngomong.
1: Tapi kita kan ngomong Bukit Tinggi loh.
0: Ada ya.
1: Ada. Terima kasih dia sudah menyimak pembicaraan kita hari ini.
0: Tapi mungkin Bu Farida tahu sebelumnya.

0: ada di Gereja Jakarta, Ayu di masa istana. Mm-hmm. Terus semuanya ya yang lagi mendengarkan 100% Indonesia, perhatikan karya banggakan Indonesia, dan untuk penyiar seluruh Indonesia salam sehat. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Bu.
1: Dari Palu kita ke Semarang.
2: Semarang.
1: Mas Yofi Cah Semarang.
3: Cah. Salam Mas Yudi.
1: Iya siap Mas Yofi, silakan.
2: Mas Yofi.
1: Ada Yogi Nandes.
3: Bentar, sebelum nanya, gambaranku video klipnya beda, Kak.
2: Apa tuh? Gambarannya Mas Yofi.
3: Yang itu yang sebelum refrain terakhir yang waktu akustikan itu. Terus kan habis itu kan mulai apa? Musik bermain semuanya dah. Waktu bermain semuanya itulah wedding gift-nya.
2: Betul ya. Betul dia. Mungkin dia akan jadi produser.
3: Ditunggu. Aku itu yang tadi Bang Iksan ngomong sih, yang di tebing di Bali itu sih Bang.
2: Iya kan. Cocok kan? Cocok kan? Oke. Okay. Halo Yogi Nandes, cari sponsor. Terima kasih.
3: Oke, okay, sekarang ke Bang Yogi.
2: Iya.
3: Oh, ini Bang. Kan tadi kan Abang bilang kalau awalnya nemenin temen audisi. Tapi apakah sebenarnya dulu itu Bang Yogi sempat tertarik untuk audisi? Yang pop? Atau apakah waktu itu emang dilarang sama Bang Isan karena gilirannya Bang Isan?
2: Oke. Okay. Of course.
3: Yang kedua ini, apa itu? Apakah di keluarga juga ada yang mengalir darah seni juga?
1: Oke. Ditunggu ya, Mas Yofi.
3: Oke, terima kasih.
1: Oke, Mas Yofi, terima kasih. Okay. Kita ke Bogor dulu yuk.
2: Yo. Ada Teh Dinda nih, Teh Dinda.
1: Teh Dinda, silakan.
4: Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
1: Cengkoknya langsung Minang loh dia loh.
2: Emang kok Minang?
1: Padahal di Bogor.
4: Indonesia. Yudi Ismail Iksan Tarlore.
2: Iya Teteh langsung logat Minang nih, gimana ceritanya?
4: Iya Barna Koha Yogi.
2: Oh Dewane. Mande. Ah, tamu asyik. Nama siapa tadi?
1: Teh Dinda.
2: Aca awak salah mau tambah dua nih. Biar orang-orang kena. Baca kira kalau kayak ibu
1: Teh Dinda pasti nggak tahu. Pasti nggak tahu Teh Dinda.
2: Kau Teh Dinda. Malu. Nyesel tuh. Enggak. Tapi Teh Dinda kan sebenarnya orang Sunda ya Teh ya, cuman paham sedikit bahasa Padang.
4: Bukan bahasa Padang Iksan, tapi bahasa Minang.
2: Bahasa Minang bukan. Oke, baiklah, dikoreksi. Terima kasih.
4: Ada bersaudara enggak ya sama Fernandesnya Argentina?
2: Aduh. Tiba-tiba pertanyaannya.
1: Itu kan Fernandes. Ini Nandesnya saja.
2: Enggak pakai per.
4: Ekornya aja kan gitu.
1: Oke, siap. Apa pertanyaannya
2: gimana tuh?
1: Iya.
4: Sekarang kan banyak lagu cover.
1: Iya.
4: Mungkin Yogi juga pernah dan kalau belum pernah mungkin akan gitu ya. Tapi tadi bintang-bintang kan lagu cover ya.
2: Iya.
1: Semesta juga cover.
4: Iya, berarti pernah ya punya lagu cover. Menurut Yogi atau mungkin kepingin ada keinginan atau pernah mencoba dan mungkin mencoba untuk versi akustik. Tapi versi akustik.
1: Siap. Oke.
4: Okay. Itu aja pertanyaannya.
2: Ya, terima kasih.
4: Amin. Iksan juga.
2: Oke, Teteh. Terima kasih Tetehku.
4: Jangan pura-pura cinta lagi ya, baik-baik aja ya.
1: Iya, lagi benar-benar cinta ya. Lebih
4: bahagia. Yudi Ismail dilanjut. Thank you. Selamat siang.
1: Selamat siang
2: Teteh Dinda.
1: Oke, kita ke Sulawesi Selatan ada Cika.
2: Cika. Halo,
1: Cika.
2: Halo Cika.
5: Cika banggakan Indonesia.
1: Oh iya.
2: Agak pelan dia Cika ya suaranya.
1: Silakan Cika.
5: Ica.
1: Oh Ica, bukan
2: makanya
1: Cika.
2: Aku gini, suaranya bukan Cika namanya, suaranya namanya Ica. Maafin ya, ini soalnya yang nerima telepon di awalnya agak-agak kayaknya dia.
5: Itu tadi kayak masih anak-anak sih memang yang terima.
2: Oh.

0: masih iya, anak-anak.
1: Memang dia masih anak-anak.
2: Anak bapaknya.
3: Kayak
2: imut. Imut banget.
1: Oke, oke, oke. Ica, apa kabar Ica? Udah lama ya? Loh gak ngobrol-ngobrol sama Ica.
3: Alhamdulillah baik Bang Iksan. Emang selama mama Ica meninggal itu bang puasa.
2: Terduga cita.
3: Itu tuh kalian masih sedih gitu. Makanya bareng telepon. Tapi aku gak akan nelfon, gak semangat lagi gitu.
1: Harus semangat lagi Ica.
2: Semangat.
1: Ica ya. Mau tanya ya? Apa ini?
3: Oh, nanyain sama Mas Yogi.
2: Iya Ica.
3: Asli Minang ya Mas Bang Yogi ya?
2: Apa? Asli Minang.
1: Oh iya benar-benar.
3: Asli Minang.
2: Betul. Dia ngomongnya Asli Minang ya? Cepetan. Asli Minang ya? Oke.
3: Okay. Ica mau nyanyi dong untuk Mas Yogi.
1: Nyanyi coba.
2: Nyanyi boleh, nah, boleh.
3: Sama untuk Mas Yogi sama Mbak Iksan juga.
2: Oh siap. Ya.
1: Boleh.
2: Benar-benar coba. Ini.
3: 3, 2, 1.
2: Iya.
3: Mabuk lada naik surang, rumit menenggang perasaan. Udah dirik, ditandang-tandang, semakin gagah marupa.
2: Oke. Kenapa?
3: Semakin ditandang, semakin gagah, semakin gagah.
1: Semakin dipandang, semakin menantang.
3: Semakin gagah, semakin
1: gempa. Ica bisa aja Ica.
2: Terima kasih Ica ya. Ada pertanyaan kah?
3: Ya. Aku mau nanyain, kan tadi bilang KDI. KDI itu kalau boleh tahu tahun kapan?
1: Tahun 2015.
2: Betul.
3: 2015. Semoga sukses aja lagu-lagunya. Ica suka juga tadi yang apa tadi?
2: Yang mana?
3: Penua.
1: Terima kasih. Ica sering dengerin ya. Minimal kamu dengerin 2531 kali.
2: 2531 kali loh. Ya.
3: Kamu salam dong.
2: Boleh. Apa
1: siap sih?
2: Oke.
3: Salam buat Terus Satu Makassar, Bone juga, Terus Satu Bone, sama Terus Satu Padang. Itu udah lama gak telepon ke Padang. Salam ya semuanya.
2: Siap.
3: Indonesia, ucapannya selamat siang aja. Semoga sehat selalu Mas Yudi, Mas Yogi, Bang Iksan. Semoga sehat selalu juga.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya
2: kita ke Tebet, yang deket dari sini ada Ciguria. Selamat siang
3: Ciguria. Selamat siang 100% Indonesia. Tumben saya kaget siang-siangnya ada Bang Yudi.
2: Iya.
1: Padahal dia habis tur.
3: Malam jam terbangnya. Tapi gak apa-apa memang. Iksan Karone.
1: Iya Cigu. Baik Ciguku. Cigu sehat.
3: Tidak sehat ini. Aduh, si ganteng narasumber ini benar-benar Yogi Nasir.
1: Ganteng ya Cikgu ya.
3: Apa kabar Yogi?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
3: Alhamdulillah, biasanya gitu doang Pak Kabah. Belajar ini kan, apa ya kan, memang belajar harus belajar.
1: Betul.
3: Nah, Cikgu ini ingin tahu nih, ada lagunya Yogi, lagunya Dihukum Rindu.
2: Oh iya,
1: iya.
3: Kenapa dihukum rindu? Apakah selalu dihukum kah itu?
2: Oh, karena Ciguria sebagai guru gak pernah menghukum.
1: Iya, dia aku dihukum sama rindu.
3: Pernah juga sih Mas Yudi. Cuma ini gimana Bu? Ini saya seperti apa sih yang membuat apa lagunya ini membuat. Nanti coba nyanyikan dong.
2: Siap. Iya. Ditunggu ya.
3: Jadi ada juga ini tahalang restu. Emang kan selalu tahalang restu kah? Selalu di tombol 2 ya.
2: Oke.
1: Iya betul.
3: Nanti lagu nyanyi itu aja sih kok pengen dengan Bapak Yogi nyanyikan itu tadi ya, dihukum rindu. Siap. Itu saja Mang Iksan Karone, Mang Yudi Ismail. Salam saya tadi kembali buat Bu Fadi dari Palu sama Benny Jo. Itu saja.
2: Okay.
3: Terima kasih banyak 100% Indonesia.
1: Terima kasih
2: sama-sama.
1: Juga
2: sama-sama. Banyak banget pertanyaannya satu persatu yuk.
1: Iya yuk. Mau bacain WhatsApp dulu atau gimana? Apa nanti aja ini dulu?
2: Ini aja
1: dulu, karena banyak banget pertanyaannya. Dari Ibu Farida.
2: Okay.
1: Nyanyi mulai umur berapa sebenarnya? Kan dari kecil kan.
2: Betul.
1: Nyanyi.
2: Aku tuh nyanyi sebenarnya yang benar-benar latihan tuh dari 6 tahun.
1: 6 tahun.
2: Jadi okay. Kebetulan emang keluarga aku tuh, nah ini juga menjawab pertanyaan tadi, apakah ada keluarga yang nyanyi juga.
1: Uh-oh.
2: Kebetulan memang keluarga aku tuh dibesarkan dari keluarga yang senang seni.
1: Oke.
2: Kakek, nenek, keluarga dari mama. Jadi itu rata-rata bisa nyanyi semua, cuman yang menjadikan sebagai profesi aku.
1: Oh, itu jawaban Mas Yofi juga tadi tuh nanya itu apa ada keluarga.
0: Iya, gitu, jadi dari situ kemudian ya berkarir di Sumatera Barat tuh waktu itu
1: awal-awal di daerah. Kecilnya. Terus ada pertanyaan lagi dari Ibu Farida, tantangannya dalam merilis lagu Menualah Denganku.
0: Sebenarnya aku mungkin akan lebih prefer untuk dari sisi karena tidak di kebiasaanku biasanya membawakan lagu seperti ini. Mungkin kalau untuk off air, untuk panggung-panggung, iya bawain lagu upbeat. Cuman kalau untuk produksi rekaman yang dirilis, ini adalah lagu pertamaku yang tipenya seperti ini. Jadi ada beberapa cara bernyanyi yang harus dirubah, yang mungkin tadinya
1: ada penyesuaian lah ya.
0: Di banyak sisi untuk bawain lagu ini. Ya dibantu sama Barsena juga buat apa namanya, buat mengubah ataupun memperbaiki cara nyanyiku di lagu ini.
1: Itu doang sih. Itu ya. Kesulitannya di situ doang. Yes, terus ada pertanyaannya lagi tadi.
0: Apa tuh?
1: Kan ikut KDI katanya tadi nemenin. Itu sebenarnya hanya nemenin iseng atau sebenarnya memang tertarik juga sebenarnya?
0: Enggak, tertarik lebih ke dipaksa.
1: Lebih ke dipaksa. Benar-benar iseng.
0: Iseng. Ayo ikut. Enggak mau. Udah kalau mau aku ikut ya udah kamu yang antri. Jadi aku nggak ngantri. Jadi aku diantriin.
1: Dijokiin ya jadinya.
0: Waktu itu. Jadi ya tapi ternyata ya
1: rezekinya.
0: Kita nggak tahu Tuhan garis tangannya gimana yang diberikan ke aku kayak gimana. Betul, ya. Jadi kita dari situ dulu.
2: Siap. Ya, lanjut.
1: Terus tadi juga ada pertanyaannya dari Teddy nggak cover akustik.
0: Cover akustik. Aku tuh ada satu pemahaman yang menurutku perlu dibenarkan untuk orang-orang di pendengar musik Indonesia, Bang Isang sama Mas Yudi. Memang waktu aku rilis lagu Lewat Semesta itu beberapa orang bilangnya itu cover. Cuman secara idealismenya aku bilangnya itu remake dan recycle. Karena memang aku sempat konsul dengan beberapa vokal coach pada saat itu. Sebenarnya kalau ada yang bilang ini cover, apakah itu salah atau benar? Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar Gi, kalau seandainya sebutnya itu cover. Karena memang penyebutan di luar negeri pun mereka sebutnya cover. Tapi pemahaman orang Indonesia sukanya kalau cover itu bilangnya ketika dia nyanyi-nyanyi terus upload YouTube, tidak rilis resmi, kemudian tidak ada izin legalnya, ya udah dia upload main-main doang, itu juga dibilangnya cover. Sedangkan lagu ini digarap dengan serius, dirilis resmi, ada legalitasnya dan lain-lain, dan bisa dibilang itu sudah menjadi single remake, single recycle. Nah, jadi itu tuh yang mungkin perlu aku bahas. Jadi aku akan lebih merasa nyaman ketika itu disebut sebagai recycle ataupun remake. Walaupun enggak salah juga sih bilang cover.
2: Oke.
0: Gitu. Kalau

0: cukup ketika bawain lagu ini live agak sedikit beban sih sebenarnya.
1: Oke. Jadi gue gitu lagu gue terus
0: lanjut. Jadi lagu ini tuh tidak ada background cerita tertentu karena emang ku dapat lagu ini aja.
1: Okay. Dikasih kepercayaan buat menyanyikan lagu ini berarti gitu.
0: Jadi sebenarnya bukan lagu ini ya awal-awal. Lagunya adalah judulnya Tunggu Aku di Surga. Okay. Lagu itu dibawakan oleh adiknya Bang Judika namanya Tiroy Sihotang, aku lupa namanya. Okay. Aku pengen bawain lagu itu, ternyata udah keburu dipakai. Dan ternyata dari labelku waktu itu minta ke penciptanya bikinin dong lagu yang setipe sama itu.
1: Akhirnya jadilah
0: dikasihlah Dihukum Rindu dengan tipe tema lagunya sama dan vibe-nya juga sama, cuman mungkin penyajian aku dengan adiknya Bang Judika sama aku bawain
1: beda. Pastilah beda orang, beda karakter. Oke.
2: Ini
1: itu sudah terjawab semua.
2: Ada warga Sumatera Barat,
1: karena ini bintang tamu kita dari Bukit Tinggi, jadi orang ya. Sumatera Barat semua nanti berlofon.
2: Kita ke Batu Sangkar sebelum nanti kita break ya. Ada Uni Rahma. Selamat siang Uni.
3: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam sehat selalu buat yang jadi sama Isan.
1: Oke,
2: iya.
1: Juga.
2: Silakan Uni sama Uda Yogi.
3: Ya, selamat siang buat Uda Yogi
1: Nande.
3: Salam sehat selalu.
1: Amin.
3: Begini, dari perjalanan dari lagu dari penyanyi Minang ke dangdut sampai pop seperti Indonesia sekarang. Bagaimana tuh bisa terakhir diambil dari genrenya dari pop sekarang ya? Apakah masih ada berkeinginan nggak buat merilis tinggal buat lagu Minang gitu?
2: Oke. Ditunggu ya, Uni Rahma.
3: Boleh salam.
2: Silakan, boleh.
3: Salam juga buat Nandes, Yogi Nandes. Semoga sehat dan sukses tuh yang menuju akan datangnya.
1: Amin.
3: Salam juga buat Bang Mayudi, buat Bintan. Buat Bang Yudi yang ada di RRI Padang, di Bukit Tinggi, dan buat Tanjudin, buat semua pencinta RRI dimanapun berada.
2: Bang Yudi Maswar ya.
1: Oke.
2: Siap.
3: Ya.
2: Terima kasih
1: Uni Rahma.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nanti kita jawabnya, kita dengerin
1: yes.
2: Temen-temennya Isan Tarore.
1: Siapa sih?

0: Kita lanjutkan kebersamaan 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia, masih barengan sama Isan Tarore dan juga Yudi Ismail, dengan bintang tamu kita ada
0: Yogi Nandes. Yes. Kita belum menyapa teman-teman yang ada di seluruh Indonesia.
1: Iya, yang dengerin kita dari tadi kan asik banget ngobrolnya.
0: Siap.
1: Tadi.
0: Kita ke Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Iya, ada teman-teman kita yang dengerin juga dari Jambi, halo, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Padangnya ditekankan ya Mas.
0: Oh, iya,
1: ya,
0: kan ada orangnya.
1: Orang Padang. Terus ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Termasuk juga stasiun relay dan studio produksi yang mungkin juga sedang merilai kita yang belum disebutkan. Apa kabarnya untuk Anda semua yang ada di sana? Silakan. Kalau masih ingin bergabung,
1: boleh,
0: teleponnya
1: bangga.
0: Berapa?
1: Teleponnya boleh di 021-3441-499 dan juga 021-3440696. Atau kalau mau WhatsApp juga boleh banget di 0811-7972-7912.
2: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi. Jadi kita akan meminta
1: menantang
0: Yogi Nandes untuk berekspresi ya.
3: Nah, ini nggak ada diomongin.
0: Lah, ada memang. Iya.
3: Mana ini? Challenge.
0: Oh, ya. Oke.
1: Jadi kita mau challenge. Gampang banget kok Yogi. Harus nyanyiin lagu bintang-bintang. Gampang kan?
0: Ya. Hmm. Kalau nggak mau bintang-bintang, menuala denganku juga boleh.
1: Boleh.
0: Sih.
1: Ya, mau kan? Menuala denganku, aku juga boleh. Tapi pakai bahasa Minang.
3: Aduh, gimana ya? Bisa sih cuman
1: coba deh.
0: Silakan udah.
1: Bisa udah. Ada dalam pikiran
3: udah
1: menualah denganku. Oke ya. Masih hafal dong liriknya, baru rilis.
3: Okay. Iya, cuma kalau dari Padang mikirin dua kali, Bang.
0: Di switch langsung.
1: Oke,
0: silakan.
1: Oke.
3: Ini menolak denganku versi Padang, versi Minang.
1: Versi Minang.
3: Bila badai datang dan menimpa Palu dan dah pusing.
1: Coba lagi.
3: Rekap aku dan jangan kau lepas.
1: Oke.
3: Palu denai dan sedanlah sampai lape. Padu kan hadapi. Masamo kita salamonyo.
1: Musik. Kayaknya boleh deh Yogi. Coba kayak buat konten-konten aja.
3: Boleh.
1: Konten-konten di semua bahasa
3: Indonesia.
1: Iya.
3: Oh.
1: Bahasa yang ada di Indonesia. Jadi ada bahasa Padang, ada bahasa Jawa, ada bahasa apa. Jadi kayak mungkin

0: kayaknya.
1: Dan yang hebatnya, sih? Yang hebatnya uh-huh. Mas Yudi ya, ini dia ini kalau bernyanyi itu bikin orang juga langsung berimajinasi.
2: Oh, maksudnya gimana?
1: Ya, kayak tadi jujur ketika dia nyanyiin lagu itu dengan semua kata-katanya, karena penyampaiannya jelas, artikulasinya jelas. Uh-huh. Jadi yang ada di otak aku tuh ada orang sepasang kekasih nih, dia lagi bersepedaan berdua.
2: Kita ke jalan, siap, kita ke WhatsApp yang sudah masuk ya. Yes. Yusri Mungyati di Parung Panjang. Apa nih?
1: Katanya halo selamat siang. Katanya,
2: oh dia makan siang ayam dikecapin sama goreng tempe
1: panas katanya. Sedih aku sebelum hujan, terima kasih
2: katanya. Oh terima kasih Mas ya. Yudo katanya.
1: Yudi dibenerin lagi.
2: Lanjut ini Iman. Ada Iman.
1: Mm-mm. Selamat siang katanya.
2: Apa nih, sama siang akan DJ dan grup satu bintang tamu. Sekarang memang segala mesti diiringi
1: dengan perasaan happy, hobi okay. katanya. Biar tetap berkarya nyata selamanya katanya. Buat kalian sekalian tetap semangat bermain di Bursa Musik Indonesia.
2: Siap. Oke. Okay. Merdeka 81 tahun bangsa kita. Siap.
1: Oke okay, oke okay, oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Berikutnya.
2: Oh, dari siapa namanya?
1: Dari
2: Dede Emen.
1: Adegan 71 Manon 212 TSM and the Big Family of KAI Property Management di Jabar.
2: Waduh, dapat tiket nanti kita.
1: KRL kayaknya nih gua dapat.
2: KRL. Oke.
1: Gratis seumur hidup. Oke.
2: Okay. Siap, langsung selamat siang. Halo, cuma mau bilang
1: dari Kakak Hali.
2: Kakak Hali ya.
1: Hali Ahmad katanya. Okay. Selamat siang. Cuma mau bilang sukses buat lagu Menualah Denganku. Ya, Yogi katanya gitu. Semoga bisa jadi lagu favorit orang banyak dan jadi wedding anthem barunya Indonesia.
2: Siap, kalau begitu.
1: Terus
2: ini siapa ini? Siapa kita?
1: Okay. Berikutnya satu lagi.
2: Satu lagi mana?
1: Ini.
2: Request
1: lagu
2: Sabrina
1: Leano
2: selesai gitu. Ya.
1: Ini apa? Ada audio Ibu Dini.
2: Ada audio. Biasanya Ibu Dini ini ngasih lagi karaoke.
1: Oh, oke. Okay.
2: Ibu Dini terima kasih.
1: Terima kasih WhatsApp-nya udah masuk ya Ibu Dini ya.
2: Siap kalau begitu. Pertanyaan-pertanyaan yang kita siapkan sebenarnya banyak ya.
1: Banyak
2: cuman
1: banget.
2: Karena diborong oleh para pendengar.
1: Dibabat abis sama pendengar nih. Kira-kira Yogi Nandes sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita ada gak sih yang mau disampaikan? Dan ada rencana apa lagi nih setelah Menualah Denganku? Selain tadi mau bikin video klip yang akan rilis segera itu apa lagi yang mau disampaikan buat pendengar?
0: Yang pasti buat pendengar dimanapun berada, aku mengajak semuanya untuk dengerin single terbaruku yang judulnya Menualah Denganku. Lagu ini sudah tersedia di semua di digital platform, Spotify, Apple Music, YouTube, dan lain-lain. Semoga lagu ini bisa menjadi bagian dari perjalanan cinta teman-teman semuanya yang mungkin sekarang lagi berjarak mungkin dengan pasangan, ada masalah dengan pasangan, denger lagu ini deh, nanti abis itu pasti bisa pelukan lagi.
1: Okay. Gak nama masalah ya?
0: Bukan.
1: Oh, jangan nama
0: masalah. Jadi gak ingat bagaimanapun banyaknya masalah masih bisa dihadapin mudah-mudahan.
1: Seperti lirik yang
0: betul. Ada lirik yang paling kena banget. Dan apabila musim tak selalu bersemi, ingat kita pernah berjanji tentang rumah kecil berpayung pelangi.
1: Killing me.
2: Inside nggak?
1: Killing me inside. Okay. Bleeding inside.
0: Okay. Nah, kira-kira aku pengen nyampein itu sih.
1: Boleh so sweet itu.
2: Harus.
1: Okay. Karena tadinya lagu-lagunya Yogi kan memang galau
2: ya.
1: Biru membiru ya.
2: Identik dengan kisah patah hati.
0: Yes.
2: Tapi ini justru memilih Menualah Denganku.
1: Yes.
2: Dengan positive vibes.
1: Ya mudah-mudahan benar ya. Jadi coba aja dengerin yang mungkin lagi jatuh cinta seperti yang tadi disampaikan sama Yogi ya. Jangan lupa dengerin Menualah Denganku. Apalagi Yogi
0: kalau IG ku ya, follow media sosialku juga jangan lupa di @yogi_nandes ataupun kalau mau nonton lihat konten-kontenku di TikTok juga boleh di yogi_nandes14. Dan juga
1: video klipnya nanti bakal tayang di mana?
0: Video klipnya akan tayang di channel YouTubeku di Yogi Nandes, di search aja. Subscribe dari sekarang karena sebentar lagi akan rilis untuk lirik videonya.
1: Jadi dulu. Udah
0: lirik videonya sudah ada lirik videonya. Kemudian nanti untuk musik videonya mudah-mudahan akan menjadi inspirasi buat teman-teman semua untuk tetap bertahan gimana pun hubungan itu, sesulit apapun hubungan itu, dari cerita-cerita pasangan yang aku hadirkan nanti di video.

0: itu bisa menjadi pengingat ataupun semangat untuk tetap bisa mempertahankan hubungan.
1: Ada satu WhatsApp yang keburu masuk.
2: Apa ini? Dari Icut di Banda Aceh katanya. Mau tanya-tanya sama bintang tamunya. Ada Uda Yogi mau tanya nih katanya.
0: Ya.
2: Uda Yogi, udah berapa album sih sebenarnya dikeluarkan? Dan lagu Menua Bersama Bersamaku ya. Menualah Denganku, sorry ya. Ini dia salah ngetiknya. Menualah Denganku diciptakan oleh siapa? Tadi udah dijawab ya.
0: Sebenarnya ya.
2: Salam-salam buat Bung Benijo Manado. Ada penyiar RRI Pro 1 Banda Aceh. Ada Bang Amar. Salam buat semua-semua katanya. Ica ya di Aceh. Okay. Icut.
0: Okay.
2: Ica mah tadi Sulawesi.
0: Iya. Tadi kan ada yang request juga. Kalau tadi kan challenge,
2: yes.
0: Kan ada yang request
2: nyanyiin
0: lagu Minang.
2: Minang,
0: wow. Terserah apa aja.
2: Untuk menutup
0: kebersamaan kita.
2: Ayo,
0: lagu Minang.
2: Lagu mungkin kau dulu masih kecil.
0: Oke. Langsung kagok.
2: Karena udah lama nggak bawain lagu Minang.
0: Oke, ini aku bawain lagu Minangku yang aku rasa. Orang-orang Minang taunya waktu kecil aku nyanyi lagu ini.
2: Apa itu? Okay.
0: Judulnya. Judulnya Tinggallah Kampuang.
2: Oh, Tinggallah Kampuang.
0: Kirain tinggal aku sendiri nih, Kabila dong.
2: Beda dong. Gimana tuh Tinggallah Kampuang ini ya?
0: Kita dengarkan.
2: Aduh.
0: Tinggallah Kampuang. Oh, you're not me.

0: Entah pabilong onde kita bersua.
1: Jadi orang Padang ya.
2: Udah kayak diliuk-liuk hati kita ya.
1: Di Tambo aci ya, bener ini pakai randang lah. Enak banget Yogi ya, luar biasa memang. Memang ajang pencarian bakat itu tidak salah memilih Yogi untuk ada di situ. Wajar aja.
2: Pertanyaan Rahma belum dijawab.
1: Apa Rahma lagi? Tadi?
2: Enggak tadi Mas Yudi pertanyaan Rahma belum dijawab.
1: Rahma enggak ada. Oh, Rahma iya.
2: Apa tuh?
1: Apa ada keinginan untuk rilis lagu Minang?
2: Oh, oke. Okay. Udah dijawab ya? Belum.
3: Kalau untuk rilis lagu Minang sepertinya untuk saat ini belum kepikiran. Karena kan namanya kita sebagai musisi harus ada satu benang merah dulu yang akan kita angkat. Kita konsisten dulu di situ. Mungkin nanti kesempatannya ada kita gas lagi lagu Minangnya. Tapi aku sangat suka lagu Minang. Aku sangat cinta lagu Minang. Mudah-mudahan setelah programku selesai, apa yang kufokuskan sekarang selesai, punya kesempatan untuk bikin lagi, mudah-mudahan.
1: Amin. Mudah-mudahan ya ada kesempatan lagi untuk nyanyiin lagu Minang. Karena enak loh, lagu Minang loh.
2: Terima kasih loh.
1: Begini. itu tadi baru kebayangnya di sawah ngaku tadi. Kebayang sambil lihat Gunung Singgalang tadi tuh.
2: Lihat Kelok Sembilan juga. Danau Singkarak.
1: Sekali thank you Yogi.
2: Terima kasih banyak Bang Yusuf.
1: Terima kasih banyak. Sukses untuk Menualah Denganku-Nya. Mudah-mudahan aja nanti singlenya bisa diterima sama semua pendengar dan juga masyarakat Indonesia.
2: Amin. Siap.
1: Dan ditunggu dengan karya-karya berikutnya untuk datang lagi ke sini.
2: Pasti. Siap. Sukses terus ya.
1: Amin. Okay.
2: Meskipun tidak melakukan kesalahan, tetap kita hukum.
1: Apa itu?
2: Dihukum rindu. Ya udah, terima kasih banyak. Sampai di sini kebersamaan kita di 100% Indonesia.
1: Aku Isan Tarore.
2: Ke Yudi Ismail.
1: Kita pamit undur diri. Bye-bye.
2: Bye.
4: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Jakarta, Instagram @rriprosatujakarta, WhatsApp 0811 7977 712. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 bersama saya.

Ya baik, sudah mendengar dari Pro 1 Jakarta ya. Baru saja kita ikuti 100% Indonesia. Dan kini Anda kembali bergabung bersama kami dari Merdeka 68 Pro 1 RRI Manokwari.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener. Perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya. Gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini. Tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita bisa mendapatkan ilmu, wawasan, dan inspirasi untuk masa depan. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca, baik buku, majalah, maupun informasi yang bermanfaat. Ajak anak-anak sejak dini untuk mencintai buku, karena kebiasaan membaca akan membentuk generasi yang cerdas dan berpengetahuan. Mari kita jadikan membaca sebagai kebiasaan, mengajak masyarakat membangun budaya literasi, karena dengan membaca, kita membuka dunia.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan

Iya, baik. Selamat sore saudara pendengar dimanapun Anda berada ya, di kesempatan sore hari ini dari Merdeka 68 Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami cukupkan ya lagu-lagu pop Indonesia menemani suasana petang sore hari Anda. Selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami ke ruang dengar Anda secara khusus untuk Anda ya, umat muslim yang berada di wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya di kesempatan petang sore hari ini. Dan tidak lupa juga kami sampaikan nanti di pukul 18 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur kita dengarkan dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya.

الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا

الله أكبر الله أكبر لا

0: رفيع، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau adalah zat yang tidak akan mengingkari janji.

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

jangan salahkan keadaan kala mengalami kegagalan, karena itu akan berulang pada waktu kemudian. Jangan menangis berlebihan ketika dilanda kesedihan. Lebih baik bangkit berjuang dan hadapi kenyataan. Kita punya waktu yang sama, tak berbeda satu sama lainnya. Ada yang pandai memanfaatkannya, dan ada juga yang menyia-nyiakannya. Gunakan waktu dengan seksama untuk hal-hal yang berguna. Nanti pada saatnya tiba, kita akan menikmati hasilnya.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

jangan salahkan keadaan kala mengalami kegagalan, karena itu akan berulang pada waktu kemudian. Jangan menangis berlebihan ketika dilanda kesedihan. Lebih baik bangkit berjuang dan hadapi kenyataan. Kita punya waktu yang sama, tak berbeda satu sama lainnya. Ada yang pandai memanfaatkannya, dan ada juga yang menyia-nyiakannya. Gunakan waktu dengan seksama untuk hal-hal yang berguna. Nanti pada saatnya tiba, kita akan menikmati hasilnya.

Okay, beruntungnya aku mengantarkan kita di pukul 18.58 menit waktu Indonesia Timur, dan terima kasih untuk tetap bersama kami di Pro 1 Pendengar. Selanjutnya kita jelang penyampaian warta berita daerah di pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Radio Republik Indonesia, sumber informasi terpercaya. Kini saatnya penyampaian berita daerah.
1: Selamat malam saudara Radio Republik Indonesia, Manokwari menyampaikan warta berita daerah edisi Selasa 28 Juli 2026 selengkapnya bersama saya Yukbet Ubiar. Kami awali informasi pertama untuk Anda. Sekitar 4.000 kendaraan bermotor di Kabupaten Manokwari tercatat masih menunggak pembayaran pajak. Kondisi ini menjadi perhatian UPT di Samsat Manokwari karena berdampak pada penerimaan daerah yang digunakan untuk mendukung pembangunan. Kepala UPTD Samsat Manokwari Septinus Ulo mengatakan jumlah tunggakan tersebut merupakan data tahun lalu dan mencakup kendaraan roda 2 maupun roda 4. Ia berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan tepat waktu. Selain tunggakan pajak, Samsat Manokwari juga menghadapi persoalan kendaraan berplat luar daerah yang beroperasi di Manokwari namun belum melakukan proses balik nama. Padahal sesuai ketentuan, pemilik kendaraan yang berpindah domisili diwajibkan mengurus mutasi dan balik nama dalam waktu 30 hari. Menurut Septinus, sebagian besar kendaraan tersebut masih berstatus kredit, sehingga pemilik belum dapat mengurus mutasi dari daerah asal. Kondisi itu menyebabkan potensi pendapatan pajak kendaraan masih tercatat di daerah lain meskipun kendaraan digunakan di Manokwari. Ia mengungkapkan pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada sejumlah pelaku usaha rental kendaraan agar segera menyelesaikan administrasi kendaraan dan melakukan balik nama setelah seluruh persyaratan terpenuhi.

0: Jadi sebaiknya masyarakat sadar untuk bayar pajak, karena pajak ini untuk pembangunan di Kabupaten Manokwari dan Provinsi Papua Barat pada umum. Kalau dari data tahun lalu itu Manokwari sekitar 4.000, roda 2, roda 4 ini satu kendala ini yang dihadapi oleh kita di PT Pendapatan atau Samsat Manokwari. Karena kesadaran masyarakat untuk balik nama itu, urus mutasi dari daerah asal itu sampai detik ini ya kami belum dapatkan. Karena sesuai aturan itu 30 hari harus balik nama, mereka harus lapor ke Samsat Manokwari untuk balik nama. Nah ini yang kita harap supaya ada kerjasama yang baik. Minggu lalu kami sempat sosialisasi ke rental-rental, mereka sampaikan bahwa kendaraan-kendaraan tersebut masih kredit. Nah ini yang kita harapkan supaya ya kalau bisa ya mereka bisa selesaikan secepatnya dan bisa balik nama.
1: Septinus berharap pemerintah daerah dapat mencari solusi terhadap banyaknya kendaraan luar daerah yang beroperasi di Manokwari, sehingga potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor dapat dioptimalkan. 4 peserta Gita Bahana Nusantara GBN asal Papua Barat resmi dilepas untuk bergabung dengan Paduan Suara Nasional GBN di Jakarta. Mereka akan mengikuti rangkaian latihan dan persiapan untuk tampil pada upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2026. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Papua Barat Jafar WVT mengatakan keempat peserta akan bergabung dengan Paduan Suara Nasional yang bertugas membawakan lagu-lagu wajib pada upacara pengibaran dan penurunan bendera merah putih. Ia menjelaskan, keempat peserta terpilih melalui proses seleksi yang terbuka dan memberikan kesempatan kepada peserta dari seluruh kabupaten di Papua Barat untuk mengikuti tahapan pra-seleksi hingga seleksi akhir. Selain mengirimkan 4 perwakilan ke tingkat nasional, pemerintah Provinsi Papua Barat juga menyiapkan 30 peserta untuk menjadi anggota Paduan Suara Gita Bahana Nusantara Provinsi Papua Barat yang akan tampil pada peringatan HUT ke-81 RI tingkat provinsi.
2: Ya, hari ini kita baru saja melepas 4 orang duta atau peserta Gita Bahana Nusantara Papua Barat tahun 2026 yang akan bergabung dengan Gita Bahana Nusantara di pusat. Mereka akan bergabung dan melakukan latihan persiapan dalam rangka pengibaran bendera merah putih pada peringatan hari proklamasi tanggal 17 Agustus 2025. Jadi mereka ini nanti akan bergabung dengan Paduan Suara Nasional yang nanti akan mengisi lagu-lagu wabade pada saat menaikkan bendera dan penurunan bendera. Kita akan berangkat mereka pada tanggal 1 dan mereka akan bergabung dengan Paduan Suara Nasional sampai dengan selesai hari.
1: Peserta tersebut berasal dari sejumlah kelompok paduan suara, termasuk utusan gereja, perguruan tinggi, dan organisasi lembaga musik maupun seni. Namun untuk tahun 2026, peserta GBN tingkat provinsi masih didominasi dari Manokwari dan wilayah sekitarnya. Sementara perwakilan dari sejumlah kabupaten seperti Fakfak, Kaimana, dan Teluk Wondama belum turut serta. Jafar mengatakan kondisi tersebut salah satu dipengaruhi oleh pelaksanaan Pesparawi Nasional 14 di Manokwari yang baru saja selesai, sehingga peserta dari daerah belum kembali mengikuti proses seleksi GBN.
2: Harapan kami nanti, ini kan anak-anak ini kita bukan saya membina mereka untuk menjadi mengisi paduan suara pada HUT RI, tapi kita ini sebetulnya sedang mempersiapkan anak-anak muda, kader penerus bangsa ini. Jadi mereka harus memiliki kemampuan mental yang baik, sehingga ke depan itu kita bisa melakukan pembinaan yang lebih cukup. Ya. Tidak hanya mereka berakhir di paduan suara, tetapi juga kita akan bina mereka seterusnya di dalam Purna Gita Bahana Nusantara untuk terus berpartisipasi dalam pembangunan di Provinsi Papua Barat.
3: Bapak, kira-kira sebelum seleksi, apa sebelum ditentukan ada 4 orang yang lulus, ada berapa peserta yang ikut seleksi?
2: Kami kemarin yang mendaftar lebih dari 80. Tetapi yang mengikuti seleksi itu 40 lebih ya. Ya. Ada beberapa juga yang mendaftar, tapi karena mereka adalah peserta Pesparani yang di Bintuni itu, sehingga tidak bersalah mengikuti. Jadi kita melakukan seleksi ini betul-betul cukup ketat, karena jurinya bukan saya dari Provinsi Papua Barat, tetapi juga ada juri nasional yang dilibatkan, serta juga ada pembina dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia yang sama-sama menyaksikan dan mendampingi proses seleksi sampai selesai.
1: Jafar menambahkan pembinaan terhadap peserta tidak akan berhenti setelah mereka menyelesaikan tugas sebagai anggota GBN. Para peserta diharapkan dapat terus bergabung dalam wadah Purna Gita Nusantara berkontribusi dalam berbagai kegiatan pembangunan di Papua Barat.
4: Warta berita daerah ini disiarkan RRI Manokwari.
1: Terpilih menjadi salah satu anggota Gita Bahana Nusantara GBN Papua Barat tahun 2026 menjadi kebanggaan tersendiri bagi Esther Salem Tecuari. Esther merupakan salah satu dari 4 duta GBN Papua Barat yang akan bergabung dengan peserta dari berbagai daerah di Indonesia untuk mengikuti rangkaian latihan persiapan penampilan pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta 17 Agustus 2026. Esther mengaku senang dapat terpilih melalui proses seleksi, terlebih dirinya mendapat penilaian langsung dari pelatih pada kategori suara sopran. Ia mengatakan meski telah berlatih vokal sejak kecil, persiapan khusus menjelang pra-audisi dilakukan kembali intensif selama 2 hari. Esther belum pernah mengikuti proses seleksi serupa pada 2000. Esther sebelumnya pernah mengikuti proses seleksi serupa pada 2023, namun saat itu belum berhasil masuk dalam kategori peserta terpilih. Kesempatan menjadi bagian dari GBN 2026 kini menjadi momentum bagi Esther untuk meningkatkan kemampuan vokalnya sekaligus memberikan motivasi kepada generasi

0: Papua Barat adalah anggota GBN Papua Barat adalah Sony Andreas Bomoy, Miguel Arthur Indiri, Esther Salem Tuchwari, dan David Awori. Kesempatan keempat anggota tersebut selanjutnya akan mengikuti latihan dan persiapan bersama peserta lain di tingkat nasional sebelum tampil pada rangkaian HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Negara. Pemerintah Provinsi Papua Barat terus berupaya menciptakan iklim investasi kondusif guna menarik minat investor menanam modal di daerah. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memberikan kepastian hukum serta pendampingan dalam proses perizinan bagi setiap pelaku usaha. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Papua Barat, Gottlieb Apono, mengatakan pemerintah membuka ruang seluas-luasnya bagi investor yang berinvestasi di Papua Barat. Menurutnya, pemerintah tidak hanya mendampingi proses perizinan hingga selesai, tetapi juga memastikan lokasi investasi telah memenuhi prinsip clear and clean.
1: Yang pasti kita welcome ya. Pertama kita welcome terhadap investor-investor yang mau berinvestasi di Papua Barat. Yang berikut, kita memberikan kepastian hukum. Dalam hal ini terkait dengan perizinan, kita dampingi mereka. Kita melakukan pendampingan sampai dengan izin itu keluar. Nah, upaya-upaya yang dilakukan juga adalah bagaimana kita memastikan bahwa lokasi yang dia minati itu betul-betul clear and clear. Nah, untuk itu pendekatan yang dilakukan adalah bagaimana kita menggiring pelaku usaha atau investor ini untuk bertatap muka secara langsung dengan masyarakat adat. Karena sangat akan mengganggu apabila kita di awal tidak memberikan pemahaman yang baik kepada mereka sehingga masyarakat ini menolak. Jadi yang terpenting dari itu adalah kita memberikan pemahaman sekaligus menyampaikan kepada masyarakat terkait dengan apa yang menjadi minat investasi.
0: Selain itu, pemerintah juga mempertemukan investor dengan masyarakat adat sejak awal. Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai rencana investasi, sekaligus membangun kesepahaman agar pelaksanaan investasi tidak menimbulkan penolakan di kemudian hari. Apono berharap kolaborasi antara pemerintah, investor, dan masyarakat adat terus diperkuat, sehingga Papua Barat semakin menarik sebagai tujuan investasi. Ia menilai, kepastian hukum, komunikasi yang baik, serta dukungan seluruh pihak menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui investasi. Informasi ini sekaligus menutup rangkaian Warta Berita Daerah malam ini. Dari Manokwari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekian Warta Berita Daerah produksi RRI Manokwari.

terima kasih Anda terus dengar kami di program Satu Radio Republik Indonesia Manoko Area Lepas dari penyampaian warta berita daerah malam ini. Secara khusus bagi umat Hindu, kami juga akan hadirkan paket mutiara mimbar agama Hindu dan juga dirangkaikan dengan lagu-lagu bernuansa rohani Hindu. Selamat malam, selamat mendengarkan.

akan membawakan siaran keagamaan khususnya agama Hindu tentang moderasi beragama menurut perspektif agama Hindu. Umat Sudharma yang berbahagia, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman budaya dan agama. Salah satu prinsip utama yang dianut bangsa ini adalah Bhinneka Tunggal Ika atau berbeda-beda tetap satu. Dalam konteks keberagaman, moderasi beragama memiliki peran penting untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Moderasi beragama merupakan konsep yang diharapkan dapat diimplementasikan oleh seluruh umat beragama di Indonesia sehingga terciptanya kerukunan antar umat dan inter umat beragama dengan pemerintah. Moderasi beragama adalah cara hidup untuk rukun, saling menghormati, menjaga, bertoleransi tanpa harus menimbulkan konflik karena perbedaan yang ada. Dengan penguatan moderasi beragama diharapkan agar umat beragama dapat memposisikan diri secara tepat dalam masyarakat multi religius sehingga terjadi harmonisasi sosial dan keseimbangan kehidupan sosial. Moderasi beragama dari kata moderat yang merupakan kata sifat turunan dari kata moderation yang berarti tidak berlebihan atau sedang. Kata moderasi sendiri berasal dari bahasa Inggris moderation yang berarti kesedangan, tidak berlebihan dan tidak kekurangan, dalam hal ini berarti seimbang. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, moderasi diartikan tidak melaksanakan kekerasan atau tidak melaksanakan keekstriman. Maka jika kata moderasi disandingkan dengan kata beragama, menjadi moderasi beragama. Istilah tersebut berarti menuju pada tingkah laku, mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman dalam cara pandang, sikap, dan praktek beragama. Moderasi beragama dalam ajaran Hindu juga dapat dilihat dalam konsep ajaran Trikaya Parisuddha, Trihitakarana, dan Catur Paramita. Tujuan ajaran ini adalah menuntun umat Hindu agar menjadi kaum moderat yang mampu selalu bersikap tenggang rasa di tengah berbagai perbedaan yang ada. Trikaya Parisuddha adalah tiga kemampuan yang harus disucikan dalam hidup bersama dengan orang lain. Pertama, manacika, yaitu kemampuan berpikir baik dan benar. Kedua, wacika, yaitu kemampuan berkata-kata yang baik dan benar. Dan yang ketiga, kayika, yaitu kemampuan untuk bertingkah laku yang baik dan benar. Konsep ajaran Trikaya Parisuddha ini apabila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan melahirkan hubungan atau relasi sosial yang harmonis. Sebagaimana dalam ajaran agama Hindu yang juga dikenal tiga penyebab kebahagiaan atau keharmonisan, yang disebut Trihitakarana. Ajaran Trihitakarana menekankan tiga hubungan manusia dalam kehidupan di dunia ini. Ketiga hubungan ini meliputi hubungan manusia dengan Tuhan atau Parahyangan, hubungan dengan sesama manusia atau Pawongan, dan hubungan manusia alam sekeliling atau Palemahan. Setiap hubungan memiliki pedoman hidup menghargai sesama aspek sekelilingnya. Menghargai sesama aspek di sekelilingnya akan menciptakan hubungan yang harmonis, terutama dalam konteks moderasi beragama aspek Pawongan memegang kasanah yang cukup menonjol. Moderasi beragama bukanlah mempermasalahkan agamanya, melainkan pemeluk atau agamanya yang dilain adalah manusia. Melalui konsep Pawongan, agama Hindu mengisyaratkan semua manusia adalah wajib untuk saling bahu-membahu, membangun peradaban yang harmonis, kendati di tengah pluralitas beragama yang cukup tinggi. Membangun hubungan yang harmonis dalam konsep Hindu dapat diterapkan dengan mengamalkan ajaran Catur Paramita. Umat Sudharma yang berbahagia, Catur Paramita merupakan empat landasan dan pedoman yang mewujudkan budi pekerti yang luhur. Empat landasan yang dimaksud adalah Maitri atau sikap bersahabat, yang kedua Karuna, sikap ulas asih atau kasih sayang, yang ketiga mudita atau sikap simpatik, dan upiksa, sikap tenggang rasa atau toleran. Keempat landasan dalam Catur Paramita ini adalah kunci membangun peradaban yang multikultur. Apabila semua konsep ajaran itu dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka konflik yang terjadi atas dasar perbedaan, terutama perbedaan agama, tidak akan terjadi.
sikap

Moderasi beragama bukan berarti menjadi rendah diri. Bukan berarti bahwa apa yang diyakini tidak memiliki kebenaran. Sikap moderasi beragama menunjukkan bahwa sebagai umat sangat berjiwa besar. Hal ini dipertegas juga dalam petikan sloka Wisudawya Kutambakam dalam Upanishad 672 yang berbunyi, Ayam Badurayam Neti Gamana Lagu Cetasam Udara Cari Tanam Tuwa Sudawiya Kutumbakam. Artinya, pemikiran bahwa hanya dialah saudara saya, selain dia bukan saudara saya, adalah pemikiran dari orang yang berpikir sempit. Bagi mereka yang berwawasan luas atau orang mulia, mereka mengatakan bahwa seluruh dunia adalah satu keluarga besar. Dari uraian tersebut, sejatinya ada empat sikap moderat yang dibutuhkan dan juga diharapkan menjadi dasar laku kita dalam hidup sehari-hari, hidup bermasyarakat, dan hidup bernegara dalam mewujudkan moderasi beragama. Pertama, sikap terbuka. Sikap untuk bersedia mendengar dan menerima pendapat orang lain. Sikap kedua, yang bersedia menghargai perbedaan. Kita hidup dalam perbedaan, kita harus bersedia dan bisa menerima perbedaan itu. Kita harus menerima kelebihan dan kekurangan orang lain. Sebab kita tidak hidup sendiri. Kita ada di antara orang lain. Oleh karena itu, kita harus menyadari bahwa kita punya kelemahan. Orang lain juga punya kelemahan. Kita punya kelebihan. Orang lain pun punya kelebihan. Oleh karena itu, maka kita harus bersedia mengakui perbedaan dan kita merasa nyaman dengan perbedaan itu. Ketiga, sikap rendah hati tentu sederhana, sopan, tidak sombong, tidak meninggikan diri di hadapan orang lain, apalagi dengan merendahkan orang lain. Keempat, memberi maaf dengan menyadari bahwa manusia itu tidak sempurna. Maka meminta maaf atas kesalahan yang kita perbuat, memaafkan kesalahan orang lain adalah keniscayaan. Orang yang demikian itu disebut orang yang berbudi luhur dan patut disebut manusia sejati. Empat hal ini sebagai penanda dan sekaligus pedoman bagi kita semua untuk hidup dan bersikap moderat. Sikap moderasi beragama menunjukkan bahwa sebagai umat sangat berjiwa besar. Memposisikan diri pada sikap keterbukaan akan perbedaan akan memberikan ruang bagi berkembangnya nilai-nilai kehidupan yang harmonis. Agama Hindu dengan konsep ajarannya menuntut umat manusia untuk hidup menerima perbedaan, sehingga toleransi dalam keberagaman dan unity in diversity dapat terwujud.

Umat Dharma yang berbahagia, semoga pelita Dharma ini dapat bermanfaat bagi kita untuk menguatkan keberagaman kita di Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti, Om Santi, Santi, Santi, Om.

Pendengar, dan secara khusus umat Hindu, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu bernuansa rohani Hindu sudah kami persembahkan untuk Anda melengkapi mimbar agama Hindu. Kita di pukul 20 lebih 2 menit, persembahan Mini Rama Radio untuk Anda dari RRI Cirebon, kado sambal spesial. Dan juga akan kami hadirkan informasi hiburan lainnya di ruang dengar Anda.

0: Aduh, ini tomat kenapa licin banget sih? Perasaan tadi malam pas buka video tutorialnya di YouTube, kayaknya gampang banget ditekan langsung hancur. Duh, tomatnya malah muncrat ke daster lagi. Gawat nih, tinggal sejam lagi ibu sama Tantan mau nyampe.
1: Yang, kamu lagi bikin pondasi rumah atau lagi mukul paku bumi? Kok dari depan kedengarannya tuk-tuk-tuk kenceng banget?
0: Mas Riko, udah deh jangan ngeledek. Ini aku lagi nyoba bikin sambal baja kesukaan ibu. Kan ibu pengen makan siang pakai sambal rumahan. Pasti ekspektasinya mantunya ini jago masak, Mas. Tapi gimana kalau kita pesen online aja? Terus kita taruh di mangkok gitu, Mas. Aku udah nyerah, Mas.
1: Sayang, ibu tuh cuma bilang pengen sambal bajak. Bukan nyuruh kamu jangan praktek. Udah mundur-mundur. Sini biar suamimu yang turun tangan.
0: Mas, mau ngapain? Nanti malah makin hancur loh tomatnya loh.
1: Siapa bilang cuma perempuan yang wajib bisa ngulek bumbu di dapur rumah ini? Ini tuh resep keluargaku, Beb. Masa aku sebagai anak laki-lakinya nggak bisa bikin? Nih, lihat. Ulekan itu digerus pakai pergelangan, bukan dipukul kayak palu. Gini nih, Beb.
0: Loh, loh, loh, kok cabenya bisa langsung halus gitu, Mas? Ih, kamu kok nggak pernah bilang kalau kamu tuh jago ngulek sambel?
1: Waduh, karena masak itu skill bertahan hidup, Beb. Bukan sekedar tugas istri. Udah, mending kamu ganti daster, terus siap-siap nyambut ibu. Biar sisa perangnya, aku aja yang handle.

0: akhirnya sampai juga. Ayo masuk-masuk, Bu. Eh, ada Tantan juga.
1: Halo mantu ibu yang cantik. Maaf ya ganggu akhir pekannya. Ini si Tantan maksa ikut. Katanya kangen masakan rumahan.
2: Halo Mbak Siska. Wah, sumpah ini bau terasi bakarnya sampai ke teras depan loh. Wangi banget. Perutku langsung keroncongan nih. Bang Riko mana, Mbak?
0: Mas Riko ada di dalam, Tan. Ayo, Bu. Tan, langsung aja kita ke meja makan. Semuanya udah Siska siapin di sana. Ayo masuk-masuk.

0: Kak. Ini sambal bajaknya enak banget. Teksturnya pas, pedesnya juga nendang. Ibu kira anak-anak muda zaman sekarang pada nggak bisa ngulek sambal tradisional lagi. Kamu hebat juga ya. Suamimu pasti betah makan di rumah terus.
1: Asli, Bu. Ini mah levelnya udah kayak warung Sunda langganan kita. Nambah nasi dong, Mbak.
2: Bu. Sebenarnya Siska nggak mau bohong.
0: Loh, kenapa Siska?
2: Sambal bajak yang super enak itu sebenarnya bukan Siska yang bikin, Bu. Tadi Siska tuh nyoba ngulek, Bu, tapi malah berantakan. Terus muncrat tomatnya kemana-mana. Yang bikin sambelnya itu Mas Riko, Bu.
3: Hah? Riko?
4: Iya, Bu. Santai aja, Bu. Tadi Riko yang take over semuanya, Bu. Dari nguleknya sampai bersihnya. Habis, kasihan sih. Siska udah repot beresin rumah dari pagi, dari siang ke malam. Lagian kan itu resep rahasia keluarga kita ya, Bu. Masa Riko nggak bisa?
0: Riko, kamu beneran ngulek sendiri? Pakai cobek batu ibu yang berat itu? Sejak kapan anak laki-laki ibu rajin di dapur?
4: Hah, nanya sejak kapan, Bu? Riko itu sejak sadar kalau pernikahan itu kerja tim, Bu. Urusan dapur, ngulek bumbu, atau cuci piring. Kan bukan kodrat perempuan aja, Bu. Riko juga tanggung jawab dong, Bu, pandu istri di rumah.
0: Ibu malah bangga dengarnya kok. Siska, kamu beruntung dapat partner yang mau kerja sama. Ternyata anak laki-laki ibu udah beneran dewasa.
1: Wah, respect Bang Riko. Berarti mulai sekarang nih, kalau ada acara keluarga, Bang Riko ya yang seksi konsumsi bagian ngulek bumbu. Lumayan nih, tenaga kuli panggul.
4: Wih, enak aja lo, Tan. Kamu juga harus belajar, Tan. Ya nanti istri kamu nggak stres dirian di dapur.
1: Siap, Su Sambal. Habis makan ini, ajarin gue ya, Bang.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

0: Ya, pendengar Nuansa Malam Anda dengan kami di Pro 1 ya, secara khusus juga menemani di saat Anda mungkin menikmati suasana santai dengan keluarga, orang-orang terkasih, sambil juga tetap dengarkan kami di Pro 1 dengan informasi hiburan ya dari Merdeka 68 Manokwari yang terus menemani Anda dalam tiap aktivitas apapun itu yang menjadi bagian Anda. Tidak hanya pendengar di Manokwari, Anda juga yang ada di luar Manokwari yang selalu setia dengarkan program siaran kami dari Merdeka 68 Jabat Rat dari Pro 1 malam ini. Semoga kebersamaan dengan Anda dalam setiap program-program siaran kami ya, itu memberikan hiburan tersendiri untuk Anda dari Merdeka 68 dan juga menjadi teman di saat Anda menikmati teman-teman pilihan dari Merdeka 68, tapi juga dengan informasi-informasi yang hadir di ruang dengar Anda. Iya, pendengar, momentum peringatan Hari Hepatitis Sedunia yang diperingati setiap 28 Juli itu menjadi pengingat bagi masyarakat tentunya untuk lebih waspada terhadap penyakit hepatitis, khususnya hepatitis B yang masih banyak ditemukan namun sering tidak disadari penderitanya. Dokter spesialis penyakit dalam RSUD Teluk Bentuni Dr. Novita Pangau mengatakan bahwa sebagian besar penderita hepatitis B itu tidak mengalami gejala sehingga baru diketahui saat menjalani pemeriksaan kesehatan atau screening. Hepatitis B seringkali tidak menimbulkan gejala. Banyak orang baru mengetahui dirinya terinfeksi saat menjalani pemeriksaan kesehatan atau screening, termasuk pada ibu hamil. Dan menurutnya hanya sebagian kecil penderita yang mengalami gejala seperti mata dan kulit menguning, demam ringan, nyeri perut bagian atas hingga urin berwarna seperti teh. Namun, mayoritas penderita tetap beraktivitas seperti biasa tanpa menyadari dirinya membawa virus yang dapat menular kepada orang lain. Nah, Dr. Novita menjelaskan hepatitis B ini merupakan infeksi yang menyerang hati dan dapat menular melalui darah maupun cairan tubuh, termasuk melalui hubungan seksual, penggunaan jarum suntik, dan yang terkontaminasi, serta penularan dari ibu kepada bayi saat proses persalinan. Nah, karena itu screening pada ibu hamil itu menjadi salah satu langkah penting dalam upaya pencegahan. Bayi yang lahir dari ibu dengan hepatitis B itu juga perlu untuk segera mendapatkan imunoglobulin dan vaksinasi untuk mencegah penularan sejak dini. Nah, ibu hamil yang terdeteksi hepatitis B itu perlu mendapatkan penanganan khusus agar bayi yang dilahirkan itu dapat segera memperoleh perlindungan dan tidak tertular virus dari ibunya. Nah, di RSUD Teluk Bentuni sendiri, berbagai layanan pemeriksaan untuk mendeteksi hepatitis B itu sudah tersedia. Dari mulai pemeriksaan di laboratorium, kemudian fungsi hati, antibodi, hepatitis B, hingga pemeriksaan radiologi seperti USG ataupun CT scan. Dan menurut Dr. Novi, banyak kasus hepatitis B yang ditemukan melalui pemeriksaan kesehatan rutin maupun medical check-up. Meski tidak selalu menimbulkan gejala penyakit, tetapi harus diwaspadai karena dapat menyebabkan komplikasi yang serius. Nah, itu informasi untuk Anda, menjadi edukasi juga untuk semua kita, ya, untuk semua pendengar di manapun Anda yang masih tetap menikmati kebersamaan dalam setiap program siaran kami di ruang dengar Anda.
1: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, syabel gendut, syabel gendut.
2: Terus, kamu gak marah?
1: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
3: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas ratas terkait mengantisipasi cuaca ekstrim dalam menghadapi fenomena El Nino yang dapat berdampak pada berbagai sektor. Dalam mengantisipasi itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa dalam mengantisipasi dampak El Nino, setidaknya terdapat dua hal utama yang akan menjadi perhatian pemerintah dalam ratas tersebut. Hal yang pertama diungkapkan AHY, yakni pengelolaan sumber daya air yang harus dilakukan secara efisien guna memenuhi kebutuhan air selama masa El Nino. Sementara itu, hal utama yang kedua dijelaskan Menko Infra AHY, yakni terkait menangani titik panas atau hotspot dalam memitigasi kebakaran hutan dan lahan karhutlah akibat fenomena El Nino.
2: Air kita cukup. Sumber daya air yang harus dikelola dengan efisien untuk memastikan suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik. Dua, tentu juga ada ancaman karhutlah, kebakaran hutan dan lahan. Ini juga sesuatu yang serius harus kita antisipasi. Jangan sampai titik-titik api tidak bisa kita kontrol dengan baik. Tanah lahan gambut itu juga harus tetap dalam kondisi yang basah. Ini mitigasi potensi kebakaran hutan.
1: Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Menteri Kehutanan Menhut Raja Juli Antoni mengatakan, dalam mengantisipasi karhutlah akibat cuaca ekstrim El Nino, terdapat sejumlah daerah yang harus menjadi perhatian khusus. Selain dari sejumlah daerah-daerah yang menjadi langganan karhutlah, namun Menhut Raja Juli menuturkan, terdapat sejumlah daerah lainnya.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Apalagi penyidik pernah melakukan penggeledahan di ruang kerja Perry beberapa waktu lalu. Berikut laporan Khairul Umam.
1: Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang untuk memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan penggunaan dana CSR Bank Indonesia dan juga otoritas jaksa keuangan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa pemanggilan saksi sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan penyidik. Budi juga mengatakan bahwa pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan penyidik. Bahkan Budi menjelaskan status seseorang yang telah mengakhiri masa jabatan atau mengundurkan diri bukan menjadi dasar pemanggilan oleh penyidik KPK.
1: Jadi tentunya berdasarkan kebutuhan penyidik untuk mendapatkan keterangan dari apa yang diketahuinya. Yang pada prinsipnya adalah untuk membantu mengungkap perkara. Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
2: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu telah mengumumkan dua tersangka dalam kasus ini. Namun hingga kini belum ada penahanan terhadap dua tersangka tersebut.
3: Setelah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup dan kemudian dua hari kebelakang menetapkan dua orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG, selaku anggota Komisi 11 DPR RI.

0: 2019-2024. Kedua, SP selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
1: Ferry Warjio diketahui telah mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Nama Ferry sendiri sempat dikaitkan dengan perkara ini setelah penyidik KPK melakukan penggeledahan di ruang kerjanya pada Desember 2024. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Namun hingga kini memang belum ada perkembangan pasti dalam kasus ini. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama saat ini masih terus berjalan, sebagian besar sudah dapat difungsikan. Meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah yang progresnya masih di bawah 90%. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo saat meninjau sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen. Mulato Ishan melaporkan.
3: Sudah Pak, ini sebenarnya sudah selesai. Cuman saya ingin ngecek definisi selesai itu seperti apa. Karena kan masih ada beberapa. Jadi asramanya belum selesai Pak ya. Tapi memang kan adik-adik yang dari sekolah SR Rintis.
4: Menteri
3: kan
4: Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan komitmen pemerintah untuk mengakselerasi infrastruktur pendidikan bermutu bagi masyarakat prasejahtera. Menteri PU menyampaikan bahwa pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama nasional saat ini masih terus berjalan. Dari target tersebut, sebagian besar sudah dapat difungsikan meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah masih di bawah 90%. Dodi menjelaskan kendala utama penyelesaian pembangunan berada pada aspek distribusi material, terutama untuk sekolah yang berada di wilayah dengan akses terbatas. Beberapa lokasi membutuhkan pengiriman melalui jalur laut sebelum material dapat mencapai lokasi pembangunan. Selain persoalan logistik, pembangunan sekolah rakyat secara bersamaan telah memasuki tahap akhir atau finishing. Kondisi ini membuat kebutuhan tenaga tukang meningkat pesat, sementara jumlah pekerja yang tersedia di lapangan cukup terbatas.
3: Hampir semua sekolah rakyat itu berada pada fase yang sama, fase finishing. Jadi akhirnya, dan karena tukangnya itu terbatas, ya akhirnya begitulah.
5: Ada upaya percepatan?
3: Iya, paling tapi kan bisa cuma dilembur. Tapi kan ya dilembur pun kan ada manusia kan juga punya keterbatasan ya. Tapi ya beruntungnya begitu. Adik-adik yang SR Rintisan masih libur, jadi yang MPLS. Tapi rata-rata walaupun 9 ini belum selesai 90%, tapi rata-rata sudah bisa difungsionalkan.
4: Sebelumnya saat membuka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Serentak di Sragen, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan masih ada 11 titik sekolah rakyat yang masih dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada kendala teknis. Namun demikian 104 titik sekolah rakyat semuanya sedang berproses. Akhir tahun ini rencananya akan ditambah lagi 100 pembangunan gedung permanen di berbagai titik di seluruh Indonesia. Mensos mengapresiasi Pemkab Sragen, meskipun termasuk yang paling akhir dalam pembangunan sekolah rakyat, namun justru selesainya yang tercepat.
6: 93 ditambah 11, artinya 93 itu yang kita dalam pembangunan, ada yang 70%, ada yang 80%, ada yang 90%, dan ada yang 100%, seperti di Kabupaten Sragen ini. Ya, jadi ada kemudian tambahan 11 yang masih dalam proses lelang ulang, karena waktu itu ada hal-hal yang mungkin belum diperhitungkan sehingga perlu pengulangan.
4: Sementara itu hasil inspeksi fisik Kementerian Pekerjaan Umum bangunan sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen ditemukan beberapa detail pekerjaan kecil yang masih memerlukan perbaikan seperti area kamar mandi dan talang air. Kemenpu meminta pelaksana proyek mengecek kembali kualitas bangunan dan menekankan bahwa percepatan pembangunan tidak boleh mengorbankan mutu fasilitas. Dari Surakarta, Mulyati Saan melaporkan.
2: Gelombang tinggi mencapai 2,5 meter terjadi di perairan Sulawesi Selatan, diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
7: Gelombang tinggi tengah terjadi di sejumlah perairan Sulawesi Selatan. Forecaster BMKG Sri Hartati Hidayah mengatakan, berdasarkan hasil analisis BMKG, ketinggian gelombang air laut mencapai 1,25 hingga 2,5 meter atau masuk kategori sedang dan berpotensi memengaruhi aktivitas pelayaran maupun nelayan. Ia menyebut penyebab utama potensi gelombang tinggi dipengaruhi oleh kecepatan angin yang dapat mencapai maksimal 25 knot di wilayah perairan Sulawesi Selatan.
8: Iya,
5: itu Bapak Ibu, berdasarkan hasil analisis dari BMKG, beberapa wilayah perairan di Sulawesi Selatan berpotensi terjadi tinggi gelombang yang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter, yang termasuk dalam kategori sedang, diantaranya perairan Pangkep, perairan Makassar, perairan Janeponto, Bulukumba, Kepulauan Selayar, Takabone Rate, Sinjai, Bone, dan Wajo. Untuk informasi perkiraan sudah kami share dan sebarkan melalui sosial media dan grup WhatsApp ke stakeholder terkait, termasuk ke KSOP, Dishub, UPP, dan termasuk di dalamnya juga nelayan.
7: Sementara itu, seorang tenaga pendidik yang mengajar di Pulau Kodingareng, Kota Makassar, Jamaluddin Tahudin, menyebut ketinggian gelombang air laut sudah terjadi sejak 2 atau 3 hari yang lalu. Namun ia mengaku kondisi tersebut tidak mengganggu aktivitasnya untuk tetap berangkat ke sekolah.
8: Hanya saja memang beberapa hari yang lalu, 2-3 hari yang lalu, ombak cukup tinggi dikarenakan angin timur. Tapi alhamdulillah tidak mengganggu aktivitas kami karena bertepatan dengan hari libur kemarin akhir pekan.
7: Adapun prediksi ketinggian gelombang air laut ini diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026.
2: Ombak tinggi dan cuaca ekstrim kerap mengintai nelayan Pati saat mereka nekat berangkat melaut tanpa informasi memadai. Sekolah Lapang Cuaca Iklim kini hadir menjadi penyelamat, membekali nelayan dengan data akurat sebelum menantang gelombang laut. Dari RRI Semarang, Agus Pambudi melaporkan.
9: Cuaca ekstrim di laut menjadi ancaman nyata bagi keselamatan dan hasil tangkapan ribuan nelayan di pesisir Pati. Sekolah

0: diperhatikan agar nelayan tidak lagi mencari lokasi secara manual dan hasil tangkapan lebih optimal.
1: Harapannya memang ke depan bisa tetap terus dilaksanakan, kemudian juga tadi harapannya permintaannya peserta bisa ditambah, jadi sehingga seluruh nelayan itu bisa memiliki pengetahuan yang sama dan bisa meningkatkan kesejahteraan para nelayan.
0: Kepala Dislaukan Kabupaten Pati Hadi Santoso menyatakan kegiatan pelatihan serupa telah terbukti meningkatkan volume tangkapan dan kesejahteraan nelayan pada tahun-tahun sebelumnya.
2: Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya itu juga bermanfaat untuk nelayan, utamanya untuk meningkatkan volume ikan yang mereka dapatkan sehingga kesejahteraan mereka bisa meningkat.
0: Pemerintah daerah dan legislator sepakat perluasan sekolah lapang cuaca nelayan SLCN menjadi kebutuhan mendesak demi keselamatan dan kesejahteraan nelayan. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengar RSUD Abdul Wahab Syahrani dikebut kelengkapan fasilitasnya untuk memperkuat status sebagai fasilitas kesehatan rujukan nasional dan siap melayani pasien pada awal 2027. Berikut laporan Rizky Multianata dari RRI Samarinda.
4: Gedung rawat inap Pandurata, Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda memasuki fase krusial menjelang operasionalnya. Setelah pembangunan fisik rampung, perhatian kini beralih pada penyempurnaan fasilitas yang bakal menentukan kesiapan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Target operasional pada Januari ataupun Februari 2027 mendatang tidak lagi bergantung pada penyelesaian bangunan, melainkan pada kelengkapan sarana penunjang, mulai dari alat kesehatan berteknologi modern, interior ruang pelayanan, hingga dukungan infrastruktur, seperti area parkir yang memadai. Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur Abdullah kepada wartawan mengatakan gedung telah selesai dibangun sehingga fokus berikutnya adalah memastikan seluruh fasilitas pelayanan tersedia sebelum menerima pasien.
5: Sudah diperbaiki, sudah dibangun, ya. Sambil kami melihat fasilitas-fasilitas yang lain yang memang dalam waktu dekat akan dilengkapi, ya, oleh rumah sakit, pelayanan yang lebih baik tentunya ke depannya. Dan Pak Kadis juga tadi sudah punya lokasi apa tanah, ya, yang dibangun dari
6: mana? Dari Kementerian
5: Kesehatan, ya kan?
4: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin memastikan pemerintah telah mengalokasikan anggaran pengadaan alat kesehatan, adapun kebutuhan interior gedung bakal dipenuhi melalui anggaran Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin, kebutuhan alat kesehatan berdasarkan perencanaan mencapai sekitar Rp250 miliar, namun pada tahun 2026 ini, pemerintah baru mengalokasikan sekitar Rp100 miliar. Ya,
7: yang bertahap lah. Gitu. Karena kan yang nanti dioperasionalkan juga bertahap, ya. Sampai 1, 2, 3, kemudian nanti 4, baru sampai ke 8. Jadi juga semuanya agar mempercepat. Nah, kalau semuanya perlu waktu yang lama. Sementara masyarakat itu ingin mempercepat. Bahwa apalagi kita tahu, rumah sakit dengan IGD yang begitu berjubel, kemudian tempat perawatan juga tidak memadai, akhirnya kita buat di sini lebih banyak lagi sehingga masyarakat tidak perlu lagi khawatir kurang tempat tidur dan sebagainya.
4: Jika seluruh tahapan pembenahan berjalan dengan sesuai rencana, Gedung Pandurata RSUD Abdul Wahab Syahrani bakal menjadi tambahan kapasitas layanan strategis bagi RSUD yang kehadiran gedung ini sendiri diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan skala nasional dan mengurangi antrean pasien sekaligus memperkuat posisi Rumah Sakit Abdul Wahab Syahrani Samarinda sebagai rumah sakit rujukan utama di Kalimantan Timur.
8: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Rizky Multana melaporkan Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, negara-negara ASEAN terus menyerukan pelucutan dan non-proliferasi senjata nuklir di kawasan meski dengan situasi keamanan global yang semakin menantang, serta meningkatnya retorika provokatif terkait ancaman pemanfaatan senjata nuklir. Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Houm dalam taklimat hasil pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Jakarta Selasa hari ini. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara. Hal tersebut, kata Kau, telah dibahas dalam rapat Komisi Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara pada 20 Juni 2026 dalam rangkaian AMM ke-59 di Manila, Filipina. Ia menyampaikan bahwa para Menlu ASEAN mengakui semakin lunturnya semangat.

0: sangat perlucutan senjata nuklir dan arsitektur non-proliferasi di kawasan Asia Pasifik. Terlebih menyusul uji coba rudal balistik dan dinamika yang terjadi di Semenanjung Korea. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Dukung pengembangan sport tourism. Pemerintah melalui Kemenpora dukung kehadiran tim sepak bola Eropa ke Indonesia. Dari Senayan, Niar Abdul Liti Loli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Terima kasih dan terdengar. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan dukungan penuh terhadap kehadiran tim sepak bola Eropa di Indonesia. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir dalam keterangannya pada media sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta jelang dihelatnya Super Cup Indonesia 2026 Chelsea versus AC Milan. Menpora Erick Thohir menjelaskan bahwa tim sekelas AC Milan dan Chelsea dan akan memberikan kehadiran kedua tim seperti Chelsea dan AC Milan akan memberikan efek yang baik bagi perekonomian melalui sport tourism. Terlebih kedua tim dikenal memiliki basis supporter ataupun basis penggemar yang cukup besar di tanah air.
2: Tentu ini hal yang sangat positif, yang jangan persepsi olahraga ini kayaknya tuh jadi beban. Semua mikirnya ini biaya. Padahal olahraga ini sudah menjadi revenue dan impact atas buat negara. Karena apa? Contoh, kalau kita bicara ya, kalau ada pertandingan di Chelsea dan Arsenal, itu tiketnya ada transaksinya terus ada pajaknya, betul kan? Nah, lalu impact-impact lainnya ada apa? Promosi, promosi. Nah, hal inilah kenapa kami ya sesuai dengan arahan Bapak Presiden yang terakhir, beliau minta pertumbuhan ekonomi baru mulai juga dilihat dari sektor-sektor yaitu industri olahraga dan maupun namanya sport. Karena itu juga ya, di Kementerian Menpora sekarang sudah ada deputi yang namanya Insul Orang yang selama ini nggak pernah. Jadi saya sangat apresiasi untuk para private sector atau promotor yang bisa membawa event-event dunia. Kami pastikan kami mendukung ya, apapun yang kita bisa tentu sinergikan dengan segala keterbatasan. Dan saya yakin juga tadi dari PSSI juga pasti sudah sampaikan bahwa ini makin juga kita mendorong bagaimana eksekutif bola kita bisa maksimal.
1: Dan terdengar kehadiran Chelsea maupun AC Milan di Jakarta sendiri adalah bagian dari tour dari salah satu tim yaitu Chelsea yang diketahui saat ini tengah melakukan tour Asia Pasifik mereka sebagai bagian dari pramusim ataupun persiapan mereka sebelum memasuki musim kompetisi baru di mana mereka akan datang dengan salah satu yang tentu menjadi penantian yang atau sesuatu yang dinanti oleh para supporter yaitu hadirnya Chelsea bersama pelatih baru mereka yaitu Xabi Alonso, salah satu legenda sepak bola dunia yang kini mulai musim baru ini akan menukangi Chelsea dan tentu akan dinanti kehadirannya oleh para supporter, tentu saja bukan hanya supporter Chelsea tapi juga tim-tim seperti basis supporter Liverpool yang merupakan salah satu klub yang pernah dibela Xabi Alonso, kemudian juga para penggemar yang menyukai tim-tim seperti Spanyol di mana Xabi Alonso diketahui merupakan salah satu legenda sepak bola Spanyol. Kemudian juga AC Milan yang tentu dihadapkan kehadirannya dengan full tim seperti mega bintang Luka Modric yang saat ini diketahui baru saja memperpanjang kontraknya bersama AC Milan sehingga satu musim ke depan. Dan kedua tim ini dijadwalkan akan bertemu dalam pertandingan yang akan berlangsung pada Sabtu 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Senayan, Jakarta, Nirab Duli Tiloli, Plotik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar dari program 3 Jakarta Informasi Aktual dalam program berita sudah Anda dengarkan, dan terima kasih untuk tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari, kanal informasi inspirasi untuk anak. Kami terus mengudara di pemancar FM 94.3 MHz Jabatrat di nuansa malam Anda, di tengah berbagai aktivitas-aktivitas apapun itu yang menjadi bagian dari tugas Anda. Mungkin harus tetap kerja malam, tapi Anda juga yang sementara di rumah sudah menikmati kebersamaan dengan keluarga, juga bahkan mempersiapkan segala sesuatu untuk besok nanti, Anda harus bangun dan juga ada dalam setiap aktivitas-aktivitas Anda. Ya, malam ini Ruang Rindu hadir untuk Anda dari Merdeka 68 dan spesial lagu-lagu Indonesia ya di era tahun 2010 hingga era tahun 2020-an ya. Jadi Anda penikmat lagu-lagu hits Indonesia ya, malam ini beberapa tembang nanti saya hadirkan untuk Anda, yang pastinya kebersamaan kami di Lintas Manokwari.

0: Kenapa sih harus dengar radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tapi beber ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Namun yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio. Satu.

Oke, lagu-lagu Indonesia untuk Anda dari berbagai penyanyi yang sudah Yuki putarkan. Yang mungkin sebagian juga menjadi lagu yang pernah sering Anda dengarkan ya. Dari miliknya Sam dan Delova, kemudian ada Elo, ada Padi dengan Tak Hanya Diam yang baru berlalu ya. Leto dengan Menyambut Janji juga. Ada Kotak dengan Jangan Pergi. Ya, lagu-lagu ini biasanya sering didengarkan di era tahun 2010 ya. Dan semoga hari ini di kebersamaan malam ini juga di tengah berbagai lagu-lagu yang saya pilihkan untuk menemani Anda itu menjadi teman, menjadi hiburan untuk Anda di nuansa ruang rindu malam ini. Dan yang pastinya bagi yang baru bergabung juga, selamat bergabung dengan kami di Pro 1 dengan teman-teman yang kami pilihkan untuk tetap menjadi hiburan di nuansa malam Anda dengan kami ya, di Pro 1 malam ini, terutama juga untuk Anda yang senang dengan lagu-lagu di era tahun 2010 sampai dengan malam ini kami hadirkan di ruang dengar Anda ya, semoga terus menjadi hiburan tersendiri bagi Anda dan juga orang-orang terkasih mungkin yang punya kisah dengan lagu-lagu ini ya. Ini menjadi kenangan Anda.

Kalau sekejap memandang, ku buktikan kepadamu, aku memiliki rasa cinta yang ku pendam. Tak sempat aku nyatakan, karena kau telah memilih

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tapi beber ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Jangan menangis berlebihan ketika dilanda kesedihan. Lebih baik bangkit berjuang dan hadapi kenyataan. Kita punya waktu yang sama, tak berbeda satu sama lainnya. Ada yang pandai memanfaatkannya, dan ada juga yang menyia-nyiakannya. Gunakan waktu dengan seksama untuk hal-hal yang berguna. Nanti pada saatnya tiba, kita akan menikmati hasilnya.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga

jangan salahkan keadaan kala mengalami kegagalan, karena itu akan berulang pada waktu kemudian. Jangan menangis berlebihan ketika dilanda kesedihan. Lebih baik bangkit berjuang dan hadapi kenyataan. Kita punya waktu yang sama, tak berbeda satu sama lainnya. Ada yang pandai memanfaatkannya, dan ada juga yang menyia-nyiakannya. Gunakan waktu dengan seksama untuk hal-hal yang berguna. Nanti pada saatnya tiba, kita akan menikmati hasilnya.

jangan salahkan keadaan kala mengalami kegagalan, karena itu akan berulang pada waktu kemudian. Jangan menangis berlebihan ketika dilanda kesedihan. Lebih baik bangkit berjuang dan hadapi kenyataan. Kita punya waktu yang sama, tak berbeda satu sama lainnya. Ada yang pandai memanfaatkannya, dan ada juga yang menyia-nyiakannya. Gunakan waktu dengan seksama untuk hal-hal yang berguna. Nanti pada saatnya tiba, kita akan menikmati hasilnya.

Hanya hati dari Pasto yang mengantarkan kita di pukul 23 lewat 21 menit waktu Indonesia Timur. Anda tetap menikmati kebersamaan dengan kami di penghujung malam ya, di kebersamaan dengan Anda di program siaran kami. Namun bagi Anda yang mungkin memilih untuk lebih awal beristirahat dengan keluarga, orang-orang terkasih Anda, kami ingatkan untuk semua yang akan beristirahat di malam ini, terutama untuk yang ada di Manokwari, untuk periksa kembali pintu jendela rumah, jangan sampai ada yang lupa untuk Anda kunci. Kemudian juga peralatan masak di dapur, kompor ya, kompor minyak tanah, kompor listrik dan lain sebagainya yang mungkin belum Anda bereskan, ini untuk menghindarkan kita semua dari hal-hal yang tentunya tidak kita inginkan ya. Cas-cas HP yang mungkin sudah tidak Anda butuhkan ya, kurangi pemakaian listrik di rumah dan menghindari korsleting listrik ya. Dan juga Anda yang akan beristirahat malam ini juga semoga ada kenyamanan tersendiri untuk Anda ya, dimanapun menikmati nuansa istirahat dengan keluarga. Kami ingatkan Anda ya, sekali lagi untuk periksa semua kenyamanan keadaan di sekitar rumah Anda, kompor dan lain sebagainya, kurangi pemakaian listrik yang sudah tidak Anda butuhkan ya. Dan ini semua akan menghindarkan kita dari hal-hal yang tentunya tidak kita inginkan. Dan juga kita minta untuk Tuhan terus menyertai dalam istirahat malam, memberikan kenyamanan untuk kita hingga esok nanti kita akan diizinkan untuk melihat hari yang baru dengan segala sesuatu yang Tuhan siapkan untuk kita ya. Dari penghujung malam ini, mari kita panjatkan ya semua doa-doa malam Anda yang sementara tetap melaksanakan tugas-tugas malam, yang harus tetap kerja malam juga. Perhatikan tempat sekitar Anda bekerja, kenyamanan Anda, kenyamanan diri Anda juga di tempat Anda melakukan pekerjaan, terutama di malam hari ya. Dan

Saudara Nusantara, dan di mana saja Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Dengan terdengarnya irama lagu ini berakhirlah sudah kebersamaan kami menemani Anda di sepanjang hari ini. Kita sudah bersama dan akan berpisah untuk sua kembali di esok hari. Di pemancar yang sama, FM 94.3 MHz. Dari Jalan Merdeka 68 Manokwari kami bertugas penyiar saya Yuki Kubiari. Operator Bung Alan, kami ucapkan terima kasih untuk segala kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas bagi Anda yang tetap melanjutkan aktivitas malam Anda. Semua kita ada dalam lindungan Tuhan. Terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Manokwari.

Namo Buddhaya. Jumpa lagi bersama saya, Juwati SPD, dalam acara Mimbar Agama Buddha. Kali ini, saya akan membahas tentang 5 prinsip ajaran agama Buddha. 5 prinsip ajaran agama Buddha adalah kode etik umat beragama Buddha, khususnya sebagai pedoman hidup para Buddhis yang dianggap aturan rambu-rambu moral dalam bahasa Sanskerta. Pedoman ini disebut Pancasila, yaitu panca artinya 5 dan sila artinya prinsip. Pendengar RRI yang terhormat, berbeda dengan Pancasila sebagai dasar negara ya, tapi ini merupakan isi yang tercantum dalam kitab suci Tripitaka milik agama Buddha. Sedangkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dicetuskan oleh Bapak Proklamator Indonesia sekaligus Presiden pertama negara kita, Bung Karno, pada tanggal 1 Juni 1945. 5 asas ini merupakan asal dari bahasa Sanskerta kuno terinspirasi dari ajaran agama Buddha, meski isinya tentu saja berbeda. Pendengar RRI, para Buddhis dianjurkan mengikuti 5 prinsip ajaran agama Buddha. Ini untuk memastikan mereka hidup dengan baik secara moral. Karena hidup dengan moral yang baik akan membantu para Buddhis untuk menghindari penderitaan dan meninggal dengan tenang, serta kelak menuju hidup di dunia berikutnya dengan bahagia. Yang pertama adalah Panatipata Weramani Sikapadang Samadhiyami. Yang artinya, aku bertekad melatih menahan diri dari membunuh makhluk hidup. Demikianlah kurang lebih arti dari ajaran yang pertama dalam Pancasila Buddhis Agama Buddha. Ini artinya pemeluk agama Buddha menghindari membunuh segala bentuk kehidupan, termasuk binatang. Maka tak heran banyak umat Buddha memilih menjadi vegetarian bahkan vegan, karena menghormati semua makhluk yang bernyawa. Kedua, Adina Dana Weramani Sikapadang Samadhiyami. Aku bertekad melatih menahan diri mengambil barang yang bukan milik saya. Sila kedua ini mengajarkan umat Buddha untuk tidak mencuri dan mengambil apapun yang bukan merupakan kehendak mereka. Menghormati hak milik orang lain termasuk juga pengendalian diri sendiri, untuk tidak merasa iri dan menginginkan milik orang lain, melainkan selalu mencoba bersyukur dan berpuas diri dengan apa yang kita miliki. Ketiga, Kame Sumicacara Weramani Sikapadang Samadhiyami, yang artinya, aku bertekad melatih diri menahan perbuatan asusila. Musuh terbesar manusia adalah dirinya sendiri, yang kerap kali merasa tergoda akan sesuatu yang tidak sepatutnya. Guru Agung Buddha mengingatkan bahwa orang-orang yang mudah sekali tergoda oleh angkara nafsu tidak bisa mengalahkan dirinya sendiri lewat pengendalian secara moral, yang termasuk perbuatan asusila adalah berzina. Pada syair Dhammapada 309, Guru Agung Buddha mengatakan, Catari tani narupamato, apajati paraderu pasevi, apun nalabang nanika maseyang, hidang tatiang nirayang catu tang. Yang artinya, orang yang tidak waspada dan berzina dengan wanita lain atau dengan orang lain akan mengalami 4 macam penderitaan, yaitu kesialan, tidak bisa tidur tenang, dipermalukan, dan terlahir kembali di alam neraka. Yang keempat, Musawada Weramani Sikapadang Samadhiyami, yang artinya, aku bertekad melatih diri menahan dari berbicara yang tidak benar. Sila keempat ini dari agama Buddha mengajari umatnya untuk tidak berbohong maupun melakukan fitnah. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, benar adanya bukan? Sebab kebohongan dan fitnah bisa menghancurkan hidup seseorang dengan sangat parah. Karena itulah umat Buddha dianjurkan
untuk selalu menjaga kebersihan hati dan pikiran dari godaan untuk mengatakan hal-hal yang tidak benar, untuk menjaga hubungan sesama manusia ini di dunia fana. Yang kelima, Surameraya Maja Pamadatana Weramani Sikapadang Sama Diami, yang artinya, aku bertekad melatih diri menahan untuk tidak makan atau minum yang menyebabkan lemahnya kewaspadaan. Butir terakhir dari Pancasila Buddhis ini mengajarkan umatnya untuk tidak memakan atau minum segala sesuatu yang hanya akan merugikan, misalnya alkohol, substansi yang dilarang agama Buddha, dianjurkan untuk dihindari karena punya andil membuat pikiran seseorang jadi berkabut dan lantas membuat pengkonsumsinya tak dapat berpikir jernih. Sedangkan pikiran yang jernih dan bersih adalah salah satu tujuan agama Buddha. Selain itu, alkohol pun dapat menyebabkan seseorang jadi bertindak tidak bertanggung jawab dan punya tendensi untuk melakukan hal-hal negatif. Prinsip menghindari alkohol yang menyebabkan mabuk dan lantas melakukan hal-hal yang di luar kesadarannya. Tak hanya agama Buddha saja, semua agama nyatanya melarang makan dan minum segala sesuatu yang membuat kita kehilangan kesadaran. Sahabat pendengar setia RRI, toleransi dan kehidupan dalam damai di Indonesia ini mempunyai berbagai agama dan kepercayaan. Dengan ratusan juta jiwa tersebut di ribuan pulau, beragam budaya dan bahasa dan dialek, tapi nama sebutan negara kita yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat sebagai NKRI cukup menggambarkan betapa erat dan kokohnya persatuan bangsa Indonesia. Sesuai dengan ajaran Buddha yang juga mengedepankan komunitas dan kedamaian hidup. Ayo semuanya selalu setia untuk menjalankan toleransi serta kehidupan dalam damai ini di Indonesia. Terima kasih, Sabisata Bontos Kitata.

Ya, pendengar kami cukupkan lagu-lagu ruang di Budhe Ruang dengan Andes, khusus untuk Anda Budhe, umat Budhe di wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya. Selanjutnya kita ajak Anda, kita ikut penyampaian warta berita daerah.

0: Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat pagi pendengar dari Merdeka 68 Radio Republik Indonesia Manokwari dengan penyampaian Warta Berita Daerah edisi Rabu 29 Juli 2026 selengkapnya bersama saya Agung Sarma. Sekitar 4.000 kendaraan bermotor di Kabupaten Manokwari tercatat masih menunggu pembayaran pajak. Kondisi ini menjadi perhatian Deputi di Samsat Manokwari karena berdampak pada penerimaan daerah yang digunakan untuk mendukung pembangunan. Kepala UPT di Samsat Manokwari, Septinus Ulo, mengatakan jumlah tunggakan tersebut merupakan data tahunan dan mencakup kendaraan roda 2 maupun roda 4. Ia berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan tepat waktu. Selain tunggakan pajak, Samsat Manokwari juga menghadapi persoalan kendaraan berplat luar daerah yang beroperasi di Manokwari, namun belum melakukan proses balik nama. Padahal, sesuai ketentuan, pemilik kendaraan yang berpindah domisili diwajibkan mengurus mutasi dan balik nama dalam waktu 30 hari. Menurut Septinus, sebagian besar kendaraan tersebut masih berstatus kredit sehingga pemilik belum dapat mengurus mutasi dari daerah asal. Kondisi itu menyebabkan potensi pendapatan pajak kendaraan masih tercatat di daerah lain meski kendaraan digunakan di Manokwari. Ia mengungkapkan pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada sejumlah pelaku usaha rental kendaraan agar segera menyelesaikan administrasi kendaraan dan melakukan balik nama setelah seluruh persyaratan terpenuhi.
2: Jadi sebaiknya masyarakat sadar untuk bayar pajak karena pajak ini untuk pembangunan di Kabupaten Manokwari dan Provinsi Papua Barat pada umum. Kalau dari data tahun lalu itu Manokwari sekitar 4.000, roda 2, roda 4 ini satu kendala ini yang dihadapi oleh kita di PT Pendapatan atau Samsat Manokwari. Karena kesadaran masyarakat untuk balik nama itu, urus mutasi dari daerah asal itu sampai detik ini ya kami belum dapatkan. Karena sesuai aturan itu 30 hari harus balik nama. Mereka harus lapor ke Samsat Manokwari untuk balik nama. Nah ini yang kita harap supaya ada kerjasama yang baik. Minggu lalu kami sempat sosialisasi ke rental-rental. Nah, mereka sampaikan bahwa kendaraan-kendaraan tersebut masih kredit. Nah, ini yang kita harapkan supaya ya kalau bisa ya mereka bisa selesaikan secepatnya dan bisa balik nama.
1: Septinus berharap pemerintah daerah dapat mencari solusi terhadap banyaknya kendaraan luar yang maksud kami, kendaraan luar daerah yang beroperasi di Manokwari sehingga potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor dapat dioptimalkan. Empat peserta Gita Bahana Nusantara atau GBN asal Papua Barat resmi dilepas untuk bergabung dengan Paduan Suara Nasional GBN di Jakarta. Mereka akan mengikuti rangkaian latihan dan persiapan untuk tampil pada upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2026. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Papua Barat Jafar Wair Veda mengatakan keempat peserta tersebut akan bergabung dengan Paduan Suara Nasional yang bertugas membawa lagu-lagu wajib pada upacara pengibaran dan penurunan bendera merah putih. Ia menjelaskan keempat peserta terpilih melalui proses seleksi yang terbuka dan memberikan kesempatan kepada peserta dari seluruh kabupaten di Papua Barat untuk mengikuti tahapan perseleksian hingga seleksi akhir. Selain mengirimkan empat perwakilan ke tingkat nasional, pemerintah Provinsi Papua Barat juga menyiapkan 30 peserta untuk menjadi anggota Paduan Suara Gita Bahana Nusantara Provinsi Papua Barat yang akan tampil pada peringatan HUT ke-81 RI di tingkat provinsi.
3: Ya, hari ini kita baru saja melepas 4 orang duta atau peserta kita Bahana Nusantara Papua Barat tahun 2026 yang akan bergabung dengan kita Bahana Nusantara di pusat. Mereka akan bergabung dan melakukan latihan persiapan dalam rangka pengibaran bendera Merah Putih pada peringatan Hari Proklamasi tanggal 17 Agustus 2005. Jadi mereka ini nanti akan bergabung dengan paduan sarana nasional yang nanti akan mengisi lagu-lagu Wabade pada saat perayaan bendera dan penurunan bendera. Kita akan berangkat mereka pada tanggal 1 dan mereka akan bergabung dengan paduan suara nasional sampai dengan selesai hari.
1: Peserta tersebut berasal dari sejumlah kelompok paduan suara, termasuk utusan gereja, perguruan tinggi, serta organisasi dan lembaga musik maupun seni. Namun, untuk tahun 2026, peserta GBN tingkat provinsi masih didominasi dari Manokwari dan wilayah sekitar, sementara perwakilan dari sejumlah kabupaten seperti Pakpak, Kaimana, dan Teluk Undama belum turut serta. Jafar mengatakan kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi oleh pelaksanaan Pes Parawan Nasional ke-14 di Manokwari yang baru saja selesai, sehingga peserta dari daerah belum kembali mengikuti proses seleksi GBN.
3: Harapan kami nanti, ini kan anak-anak ini kita bukan saya membina mereka untuk menjadi mengisi paduan suara pada HUTRI, tapi kita ini sebetulnya sedang mempersiapkan anak-anak muda, kader penerus bangsa ini. Jadi mereka harus memiliki kemampuan mental yang baik, sehingga ke depan itu kita bisa melakukan pembinaan yang lebih cukup. Ya. Tidak hanya mereka berakhir di paduan suara, tetapi juga kita akan bina mereka seterusnya di dalam Purna Gita Bahana Nusantara untuk terus berpartisipasi dalam pembangunan di Provinsi Papua Barat.
4: Bapak, kira-kira sebelum seleksi, sebelum ditentukan ada 4 orang yang lulus, ada berapa peserta yang ikut seleksi?
3: Kami kemarin yang mendaftar lebih dari 80. Tetapi yang mengikuti seleksi itu 40 lebih ya. Ya. Ada beberapa juga yang mendaftar, tapi karena mereka adalah peserta Pesparani yang di Bintuni itu, sehingga tidak bersalah mengikuti. Jadi kita melakukan seleksi ini betul-betul cukup ketat, karena jurinya bukan saya dari Provinsi Papua Barat, tetapi juga ada juri nasional yang dilibatkan, serta juga ada pembina dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia yang sama-sama menyaksikan dan mendampingi proses seleksi sampai selesai.
1: Jawar menambahkan pembinaan terhadap peserta tidak akan berhenti setelah mereka menyelesaikan tugas sebagai anggota GBN. Para peserta diharapkan dapat terus bergabung dalam wadah Purna Gita Bahana Nusantara dan berkontribusi dalam berbagai kegiatan pembangunan di Papua Barat.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener. Jadi, sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Hartono.
1: Tahu kah, Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
2: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tim. Itu pentingnya apaan sih?
1: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
2: Wah, bagus dong.
1: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
2: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
1: Nah, bener banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar.

0: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman, meski langit sedang menangis.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluar.

0: agar kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
0: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
0: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
2: Ketika mimpimu yang begitu indah tak pernah terwujud, ya sudahlah. Saat kau berlari mengejar anganmu dan tak pernah sampai, ya sudahlah.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Kamu suruh datang, mau. Kamu suruh pergi, mau. Kamu suruh diam, mau.
3: Mau-maunya.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua.
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Desa Banuagia. Ia juga menambahkan untuk saat ini khusus SPPG Desa Banuagia belum mencemarkan lingkungan khususnya di Desa Banuagia. Dari Nusantara, Mulyadi Arefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perubulu Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat menyebut adanya rencana penambahan jagung SPHP yang diperuntukkan untuk para peternak ayam petelur. Berikut laporan selengkapnya Iin Nur Faraini.
2: Pemimpin Perumbulok Kanwil Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Fahru Rosi menyebutkan, telah melakukan evaluasi terhadap penyaluran jagung SPHP, di mana dari target penyaluran 2.245 ton, saat ini sudah terserap ke peternak totalnya 1.485 ribu ton atau sisa 759 ton, dengan realisasi 66%. Lebih jauh ia menyatakan dari pagu yang ditetapkan, rencananya ada penambahan pagu untuk peternak-peternak, untuk mengantisipasi kenaikan harga telur dan ayam. Fahru Rosi menyebutkan dalam rangka mengantisipasi harga telur dan ayam ini, komponennya yaitu pakan ternak. Dari 50% kebutuhan pakan adalah jagung. Namun pemberiannya by name, by address tidak dijual secara umum. Menurutnya rencana penambahan ini masih menunggu informasi secara resmi dari pusat berapa jumlah pasti penambahan ini.
3: Informasi saat ini ada rencana penambahan pagu untuk peternak-peternak untuk mengantisipasi kenaikan harga telur dan ayam. Jadi nanti dalam rangka mengantisipasi harga telur dan ayam, kan salah satu komponen kenaikan harga telur dan ayam adalah pakan. Nah, 50% kebutuhan pakan itu adalah jagung. Nah, karena makanya itu kami menyediakan jagungnya, tapi memang penyalurannya by name by address, tidak bisa kami jual secara umum. Yang berhak menerima itu hanya yang ada namanya dan tercatat di Kementerian Pertanian atau Dinas Peternakan setempat.
2: Fahru Rosi menyebutkan ada 12 kabupaten di Sulsel yang akan mendapat bantuan jagung SPHP ini, paling besar Sidrap dan Endrekang. Salah seorang warga, Haryadi Wiratama Nasrun, menilai dengan pemberian jagung SPHP kepada peternak adalah salah satu langkah untuk dapat mengantisipasi pakan ternak yang mahal dan bisa berdampak kepada kenaikan ayam dan telur. Namun ia berharap jika pemberian ini benar-benar diperuntukkan buat peternak.
4: Kebijakan ini cuma bakal berhasil kalau tidak bocor, yaitu jagung murah dari Bulog ini betul-betul sampai ke peternak kecil. Terakhir, jangan sampai malah diborong sama istilahnya pemain besar begitu buat dijual mahal lagi. Terus yang kedua, petani jagung tidak buntung. Bulog harus pintar atur waktu. Pas petani jagung lagi panen, kita beli dengan harga yang pantas. Pas pasokan agak langka, barulah jagung SPHP tersebut itu langsung diguyur ke peternak.
2: Haryadi mengapresiasi langkah dari Bulog karena tentunya bisa membantu para peternak. Dari Makassar, Iin Nur Faraini, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok terus diperkuat. Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama dengan tim pengendali inflasi daerah Kota Kupang menggelar gerakan pangan murah guna membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Alotani melaporkan.
5: Gerakan pangan murah sebagai salah satu langkah nyata tim pengendalian inflasi daerah Kota Kupang dalam menjaga keterjangkauan harga sekaligus memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap tersedia.
6: Gerakan pangan murah yang berlangsung sehari di Pasar Oebobo mendapat antusias masyarakat Kota Kupang berbelanja. Wali Kota Kupang dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten 2 Sekda Kota Kupang, Ignatius Lega, menyampaikan bahwa ketahanan sebuah daerah tidak hanya diukur dari banyaknya persediaan yang dimiliki. Akan tetapi, daerah memastikan setiap keluarga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tenang.
5: Kondisi Kota Kupang tetap aman dan terkendali berkat kerjasama yang erat antara pemerintah Kota Kupang, Bank Indonesia, Bulog, pemerintah Provinsi NTT, para distributor, pelaku usaha, serta seluruh pemangku kepentingan. Kebutuhan pokok masyarakat terus kita jaga agar tetap tersedia.
6: Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Nusa Tenggara Timur, Rio Kasananda, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kota Kupang yang bersinergi dengan Bank Indonesia mengendalikan inflasi daerah melalui gerakan pangan murah. Karena berdasarkan data BPS, inflasi tahunan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Juni 2026 tercatat sebesar 3,56% year on year dengan indeks harga konsumen IHK mencapai 111,34.
7: Harapan kami dengan adanya gerakan pangan murah ini dan nantinya akan akan dilanjutkan di 5 kecamatan lainnya, itu akan bisa menekan inflasi Kota Kupang di bawah sasaran target inflasi di bawah 3,5% lah saat ini ada di sini. Ini komoditas yang memang pada bulan Juni kemarin itu mencatatkan sumbangan inflasinya agak lumayan tinggi, ada cabai rawit, ada beras, corn flour, ada ikan.
6: Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kupang, Muhammad Khairil menyampaikan bahwa gerakan pangan murah akan diselenggarakan di 6 kecamatan hingga Agustus 2026. Ia berharap gerakan pangan murah dapat memberi manfaat nyata, meningkatkan daya beli masyarakat, dan menekan inflasi daerah. Sementara itu, staf Perum Bulog NTT, Fani menyampaikan komoditi yang dijual pada gerakan pangan murah berupa beras SPHP, minyak goreng kita, gula manis, bawang putih. Juga tersedia telur ayam buras, cabai rawit, ikan, dan sayur-sayuran segar. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nah, kita beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan Klaten Lurik Night Carnival 2026 yang berlangsung di alun-alun Klaten tadi malam berlangsung meriah. Kegiatan dalam rangka hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten tersebut dengan disaksikan juga ribuan orang. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
8: Ada 20 kontingen peserta dari BUMD, BUMN, kemudian dari swasta.
9: Pemerintah Kabupaten Klaten menggelar Klaten Lurik Night Carnival tahun 2026. Acara yang digelar di alun-alun Klaten berlangsung semarak dan meriah dengan tata panggung dan sorot lampu, serta disaksikan ribuan masyarakat Klaten. Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Klaten, Purwanto, mengatakan Klaten Lurik Night Carnival dalam rangka hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten. Gelaran setiap tahun tersebut untuk lebih mengangkat unggulan Klaten tentang lurik tidak hanya nasional tetapi internasional.
8: Kita selenggarakan event Klaten Lurik Carnival yang mana ini setiap tahun selalu kita gelar dan ini menjadi event yang menjadi ikonnya Klaten. Kemudian maksud dan tujuannya adalah mengangkat potensi produk unggulan Klaten yaitu kain lurik. Bagaimana mengangkat, memasyarakatkan tidak hanya untuk masyarakat Klaten, nanti lurik akan lebih nasional dan internasional.
9: Gelaran tersebut menampilkan 20 kelompok yang berasal dari BUMN, BUMD, BUMDes, dan dari swasta. Masing-masing kelompok menampilkan berbagai kreasi yang kemudian melakukan perform di atas panggung di tengah alun-alun Klaten yang disaksikan langsung Bupati Klaten Hamenang Wajari Sumoyo dan para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Klaten dan juga tamu undangan. Salah satu peserta dari BUMD Desa Sitowayah Polan Harjo Klaten juga ikut serta dan memeriahkan gelaran tahunan itu. Sedikitnya 60 personel ikut terlibat dalam acara tersebut, baik para penari maupun pendukung lainnya. Direktur BUMD Sitowayah Hartoyo kepada RRI mengatakan pihaknya memberikan apresiasi yang tinggi melalui Klaten Lurik Night Carnival 2026. Ajang tersebut sebagai bentuk promosi potensi Desa Sitowayah baik wisata maupun kampung dolanan dan juga lurik.
8: Oh, ini adalah salah satu apresiasi kita kepada Kabupaten Klaten dengan hari jadi ke-222 bahwa desa wisata kita juga punya atraksi dan ada punya lurik dan sebagainya, artinya kita tampilkan dengan kreasi-kreasi anak muda yang ada di desa kami, Desa Wisata Sitowayah.
9: Pada kegiatan tersebut ada dua titik kumpul keramaian, yakni di alun-alun Klaten dan di depan Kodim Klaten di Jalan Pemuda. Di dua tempat tersebut, para peserta juga menampilkan perform dan juga dilakukan penilaian. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya. Ancaman PHK 846 buruh PT Victory Apparel Indonesia, pemerintah menawarkan dua opsi. Rahma Purwanto melaporkan.
10: 846.
11: Pemerintah pusat melalui penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal turun langsung memitigasi rencana pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap 846 karyawan di PT Victory Apparel Indonesia di Kota Semarang. Dalam pertemuan yang dihadiri perwakilan Kemenaker RI, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah, Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, serta Serikat Buruh, KASPI, dan juga KSPI, pemerintah menawarkan sejumlah solusi demi melindungi hak-hak para pekerja. Said mengungkapkan bahwa pemilik perusahaan Michael Chow saat ini sedang berada di Tiongkok untuk mendampingi istrinya berobat, sehingga pertemuan diwakili oleh General Affairs Manager PT Factory Apparel. Said menjelaskan bahwa pemerintah sebenarnya menawarkan dua opsi untuk mengatasi krisis yang dihadapi pabrik garmen yang berlokasi di kawasan Berikat Tanjung Mas, Semarang. Dua opsi yang ditawarkan yakni pemerintah siap membuka akses ke Bank Himbara jika perusahaan mengalami kendala arus kas akibat situasi geopolitik global dan rantai pasok bahan baku dari Tiongkok. Pilihan kedua yakni dengan melakukan mitigasi dampak PHK jika memang perusahaan tidak dapat lagi diselamatkan. Pemerintah akan fokus pada pemenuhan hak buruh secara penuh dan penyeluruhan kerja kembali.
10: 846 buruh PT Victory Apparel harus selesai sebelum Oktober. Kita punya waktu 2 bulan. Apa yang harus dipenuhi oleh pengusaha kepada buruh? Satu, hak-hak yang melekat pada buruh yaitu uang pesangon. Buruh meminta 2,5 kali, pengusaha 0,5 kali. Nampaknya ya, nampaknya nih, tapi belum ada keputusan, akan ada di titik temu 1 kali. Itu sudah normatif. Memang aturannya 1 kali. Saya tegaskan kepada pengusaha dimanapun berada, tidak ada lagi alasan efisiensi pesangon dibayar 0,5 kali melalui peraturan pemerintah nomor 35.
11: Kepala Disnaker Kota Semarang Sutrisno mengatakan bahwa prioritas utama pemerintah saat ini adalah memastikan ketersediaan anggaran dari pihak manajemen untuk membayar hak buruh secara penuh serta menuntut tanggung jawab pemilik perusahaan. Sutrisno menjelaskan bahwa PHK ini tidak dapat dihindari karena kontrak kerja perusahaan akan selesai pada Oktober nanti, dan aset atau alat produksi akan diambil kembali oleh pemiliknya. Kendati demikian, ia memastikan hingga saat ini hak pekerja termasuk upah selama masa dirumahkan masih dibayarkan dengan baik.
12: Prinsip kami berupaya bagaimana 800 yang hak-hak buruh itu uangnya ada, itu memastikan dulu. Kemudian yang kedua memastikan bahwa pemilik bertanggung jawab atas itu semua. Yang kedua juga berharap ada BRT bagi teman-teman korban PHK, sehingga setelah di PHK minimal ada penyambung.
11: Meskipun total buruh berdampak mencapai 846 orang, Sutrisno mengatakan bahwa mayoritas pekerja berasal dari luar daerah. Pekerja yang ber-KTP Kota Semarang tercatat hanya sekitar 10% atau berkisar 80-an orang. Untuk mengantisipasi dampak ekonomi bagi warga lokal, Disnaker Kota Semarang atas arahan Wali Kota Semarang telah menyiapkan anggaran khusus untuk pelatihan wirausaha baru. Tama Panto, RRI Tersebudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita Radio Republik.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Hah, pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Baik, sudah mendengar dari Pro 3 Jakarta. Kini Anda kembali bergabung bersama kami dari 368 Radio Indonesia Manokwari, mendarang pada pemancar FM frekuensi 94.3 MHz. Pendengar, selanjutnya kami sampaikan satu buah informasi pengumuman ke ruang dengan Anda. Pengumuman berasal dari Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari, ditujukan kepada masyarakat Manokwari dan sekitarnya. Isi pengumuman, akan diadakan lomba tari balada cendrawasih untuk sekolah tingkat SMP dan SMA sederajat. Diharapkan agar segera mendaftarkan diri ke Dinas Pariwisata yang bertempat di RTP Berasi atau dapat menghubungi Ibu Nancy dengan nomor ponsel 0812-1422-7134. Pendaftaran dibuka sejak pengumuman ini dikeluarkan sampai dengan tanggal 4 Agustus 2026. Pendaftaran tidak dipungut biaya. Demikian pengumuman ini disampaikan, kami ucapkan terima kasih.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman,

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
2: Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang si

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Teman dua-dua, beneran lelah sama algoritma atau cuma malas gerak? No judgment, tapi 20 Mei 2026 ini momen yang tepat buat restart energi kamu. Kebangkitan Nasional 2026 bertema, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Artinya apa? Kamu berharga, brosis. Inovasi, kolaborasi, dan berani bersuara itu bentuk cinta tanah air paling update. Quit rebahan berlebihan, start proaktif, jadikan setiap karya lo punya impact gede buat Indonesia. Rakyatnas 2026, time to rise, no more silence.

0: Dalam kehidupan, kita harus tanggap akan segala sesuatu. Salah satunya adalah kita juga harus siap dalam menghadapi bencana. Negara kita Indonesia berada pada jalur gempa yang aktif karena dikelilingi cincin api Pasifik, sehingga rawan terkena bencana. Kita butuh pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapinya. Apabila terjadi gempa, yang harus kita lakukan diantaranya, jangan panik, berlindung, dan bertahan, karena kesiapan menjadi hal yang paling penting bagi kita semua. Tetap waspada dan tanggap untuk bencana yang tidak kita ketahui kapan akan terjadi.
1: Beragam masalah yang terjadi di sekitar kita, kita bahas bersama dalam dialog interaktif bersama para narasumber yang berkompeten di program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari pada frekuensi 94.3 MHz.
2: Iya, baik pendengar, perubahan iklim dan fenomena cuaca ekstrim menjadi perhatian penting ya bagi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Termasuk Papua Barat, salah satu fenomena yang perlu diwaspadai adalah El Nino yang dapat memengaruhi pola curah hujan dan meningkatkan risiko kekeringan di sejumlah wilayah. Ya, pendengar, kondisi ini tentu tidak hanya berdampak pada ketersediaan air, tetapi juga dapat ya berpengaruh terhadap pertanian, kesehatan lingkungan, hingga aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Lalu, bagaimana kondisi cuaca dan potensi kekeringan di Papua Barat? Sejauh mana fenomena El Nino memberikan dampak terhadap wilayah kita? Dan langkah apa yang perlu dilakukan masyarakat serta pemerintah untuk mengantisipasi ancaman tersebut? Ya, baik pendengar, untuk membahasnya ya telah hadir bersama kita narasumber dari BMKG Papua Barat dan BPBD Provinsi Papua Barat, ada Kak Femi ya, Ibu Femi Marsita. Selamat pagi, Ibu.
3: Selamat pagi, Bapak dan pendengar sekalian.
2: Dan nanti juga akan hadir ya Insinyur Jemmy Pigome, ya salah satu perwakilan dari BPBD Provinsi Papua Barat. Dan kita langsung aja nih Kakak, untuk mengawali dialog ya, apa sih sebenarnya fenomena El Nino ini dan bagaimana prosesnya terjadi nih?
3: Baik, kalau kita mendengar kata El Nino, mungkin orang akan berpikir, oh ini kayaknya badai deh. Ini pasti suatu fenomena yang menakutkan. Baik, untuk kata El Nino sendiri itu sebenarnya terjadinya bukan di Indonesia. Itu terjadinya di Samudra Pasifik. Ya, Samudra Pasifik itu kan luas sekali. Nah, itu sekitar di Katulistiwa bagian tengah dan timur, ya. Nah, El Nino itu terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik yang Katulistiwa bagian tengah dan timur, kalau pada peta kita bisa lihat ya secara gampang, nah itu suhunya itu meningkat atau lebih tinggi daripada biasanya atau lebih tinggi daripada normalnya. Nah, ketika suhu di muka permukaan laut itu meningkat, otomatis pengelapan juga semakin meningkat. Nah, ketika pengelapan itu meningkat, tekanannya itu akan menurun atau rendah, sehingga massa udara itu akan pergi ke Samudra Pasifik bagian tengah dan timur di tempat El Nino itu terjadi, sehingga semua massa udara uap air ditarik ke sana. Jadi wilayah-wilayah yang terdampak seperti Indonesia itu kekurangan uap air. Jadi sehingga dampaknya ya kita kurang hujan seperti itu kira-kira.
2: Oke, bagaimana nih Kakak kondisi El Nino saat ini dan bagaimana pengaruhnya terhadap pola cuaca yang ada di Papua Barat sekarang ini? Apalagi kita lihat ini kan Papua Barat akhir-akhir ini sangat panas sekali ya.
3: Betul. Baik, sebenarnya untuk kondisi El Nino itu kan terjadinya jauh tuh Pak di Samudra Pasifik. Tapi kenapa bisa berpengaruh di kita yang jauh di sini di Papua Barat khususnya ya, karena memang ada telekoneksi yang menarik semua massa udara ke Samudra Pasifik sehingga kita juga mengalami kekeringan. Dan kondisinya saat ini kita sudah pantau, BMKG sudah memantau dari bulan Mei sampai Oktober itu El Nino-nya dari intensitas yang moderate akan diprediksi menjadi sangat kuat. Sangat kuat sehingga menyebabkan kondisi curah hujan di wilayah Papua Barat akan menurun, gitu, akan menurun secara intensif. Bukan hanya itu, sebenarnya yang sudah kita alami secara normalnya itu adalah musim hujan dan kemarau. Nah, secara normalnya di wilayah Papua Barat kita sudah masuk musim kemarau, Bapak. Musim kemarau yang menyebabkan curah hujan di wilayah Papua Barat itu lebih rendah daripada biasanya. Dan yang kita prediksi ada di bawah normal sifatnya. Nah, tetapi dengan adanya El Nino di saat musim kemarau ini, itu akan memperparah atau semakin menurunkan curah hujan. Gitu, makanya kita rasa akhir-akhir ini cuacanya sangat kering, ya, sangat kering dan panas. Nah, itu juga berpengaruh, selain kita sudah masuk di musim kemarau, kita juga dipengaruhi oleh fenomena El Nino yang sedang terjadi. Seperti itu.
2: Apakah di seluruh Papua Barat memiliki tingkat risiko kekeringan yang sama atau ada wilayah tertentu yang lebih berpotensinya berdampak?
3: Oke, baik. Terima kasih untuk yang paling berdampak di wilayah Papua Barat itu seperti kita lihat di wilayah Fak-Fak. Ya. Okay. Fak-Fak, Manokwari, kemudian Manokwari Selatan. Kalau Papua Barat Daya, karena kami juga analisis Papua Barat Daya di wilayah Sorong Selatan. Yang kurang berdampak kemungkinan di Pegunungan Arfak. Karena di wilayah Kabupaten Pegunungan Arfak itu topografinya masih pegunungan, jadi masih ada faktor lokal atau hujan orografis yang mempengaruhi di wilayah situ. Tetapi secara umum di Papua Barat sudah memasuki musim kemarau. Seluruh kabupaten di Provinsi Papua Barat sudah memasuki musim kemarau. Yang perlu kita waspadai di Fak-Fak itu adalah karena di wilayah Bombarai lahannya itu lahan gambut, ya, yang sifatnya mudah terbakar sehingga potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut itu semakin meningkat ketika musim kemarau, apalagi ditambah dengan adanya El Nino. Demikian, Bang.
2: Oke. Oke, masih untuk BMKG nih, ya. Bagaimana nih, ya? BMKG memantau perkembangan, ya, curah hujan dan potensi kekeringan di Papua Barat sendiri.
3: Oke, kami memberikan informasi, ya, setiap 10 hari yang namanya informasi curah hujan, kemudian hari tanpa hujan itu di setiap 10 hari atau dasarian, biasanya tanggal

0: Jis atau kekeringan, kekurangan curah hujan. Nah, ketika kekurangan curah hujan di Manokwari atau di seluruh Papua Barat sudah terjadi selama 1 bulan, nah ini berarti sudah masuk dalam musim kemarau. Artinya tidak ada hujan selama 3 dasarian atau selama 30 hari. Nah, itu sudah masuk musim kemarau yang sudah terjadi memang sejak Juli akhir ya, Juli akhir sampai saat ini kita sudah mengalami musim kemarau. Itu tandanya mulai mengalami musim kemarau. Tetapi apabila kondisi ini berlangsung terus sampai 3 bulan ke depan, itu mungkin kita sudah akan memasuki kekeringan yang seperti kita tahu pertanian sudah terdampak, kemudian hidrologi, air sungainya mulai menurun, debitnya juga mulai menurun. Demikian Pak.
1: Oke. Baik, mendengar ya, telah hadir juga perwakilan dari BPBD Papua Barat ya, ada Bapak Luther Karubaba, Kepala Subbidang Kesiapsiagaan BPDP Papua Barat. Selamat pagi, Bapak.
2: Selamat pagi.
1: Oke. Dalam tema kita. Oke, dalam tema kita di pagi hari ini apa? Dengan topik dampak El Nino ya. Dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Papua Barat sendiri, dari sisi kebencanaan nih, bagaimana BPBD melihat ancaman kekeringan di Papua Barat sendiri mungkin?
2: Ya, dari Badan Penanggulangan Bencana tentu melihat ancaman kekeringan ini sebagai suatu bencana ya. Ya, kita tahu bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 itu memuat 13 ancaman bencana. Namun di Papua Barat ini satu ancaman bencana yang tidak ada, yaitu Gunung Merapi. Okay. Ancaman bencana lainnya itu sering terjadi. Salah satunya kekeringan yang disebabkan oleh El Nino. Nah, El Nino sendiri menurut sejarahnya bahwa terjadinya naiknya suhu permukaan air laut yang hangat dan itu menyebabkan terjadinya kekeringan. Nah, kekeringan ini sendiri akan berdampak kepada bencana-bencana seperti bencana kebakaran. Nah, kebakaran ini juga akan terjadi seperti kebakaran hutan dan lahan, kemudian kebakaran pada pemukiman penduduk. Nah, Papua Barat ini sangat rentan sekali dengan adanya kebakaran hutan dan lahan, dan juga kebakaran pada pemukiman penduduk. Badan Penanggulangan Bencana sendiri dalam melihat ini bahwa ini sebagai suatu ancaman. Namun demikian bahwa apabila terjadi ancaman bencana dalam skala besar, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua Barat akan bekerjasama dengan BNPB untuk mendatangkan helikopter waterbombing yang akan melakukan tugasnya memadamkan api dalam skala besar. Namun dalam skala kecil, bahwa Badan Penanggulangan Bencana dengan sumber daya yang ada bekerja sama dengan dinas pemadam kebakaran di Provinsi Papua Barat bahkan kabupaten untuk melakukan pemadaman sebagaimana tugas dan fungsi dari BPBD sendiri dan pemadam kebakaran. Demikian Pak.
1: Oke. Masih untuk barang penanggulangan bencana daerah ya, mungkin dari apa saja nih yang dampak ya yang biasanya muncul ya ketika terjadi kekeringan berkepanjangan ini?
2: Ya, seperti yang terjadi bahwa terjadi keringnya air sumur, kemudian keringnya arus sungai ataupun kali, sehingga itu berdampak dan itu harus kami mewaspadai itu dengan bekerja sama dengan dinas-dinas terkait yang memiliki sumber daya tangki air untuk mencegah kekurangan air

0: Sehingga ada suplai-suplai air kepada masyarakat yang membutuhkan air jika terjadi kekeringan.
1: Oke. Sektor apa saja nih yang paling rentan terdampak ya, seperti kebutuhan air bersih, pertanian, peternakan, kesehatan, dan lingkungan? Mungkin dari Badan Penanggulangan bisa jelaskan sedikit.
0: Ya, sektor yang sangat rentan sekali dan sering terjadi adalah sektor pertanian. Sektor pertanian sangat riskan, di mana sering terjadinya kekeringan pada sawah dan ladang. Kita tahu bahwa Manokwari ini sendiri, bahkan Papua Barat, ya kita memiliki beberapa kabupaten yang menghasilkan padi sawah. Ya, Manokwari, kemudian Orang Sebari, saat ini juga dikembangkan di Kabupaten Teluk Pondama terkait dengan persawahan ini. Dampak yang terlihat dan sering terjadi adalah adanya terjadi kekeringan pada sawah, dan juga sering terjadi kebakaran juga pada ladang ketika warga kurang berhati-hati dan membakar hutan tidak berhati-hati, maka terjadilah kebakaran pada ladang dan juga kebakaran pada hutan ketika masyarakat tidak berhati-hati. Namun dalam hal ini yang sangat potensial untuk terjadi dampak daripada kekeringan ini adalah pertanian.
1: Okay.
0: Ya, kita lihat pada saat ini bahwa produksi pertanian akan menurun, seperti di daerah Pravia, potensi pertanian akan menurun ketika ancaman kekeringan ini akan terjadi. Demikian, Pak.
1: Oke, okay. Apakah dari Badan Penanggulangan Bencana sudah ya melakukan pemetaan ya, atau mungkin ya di berbagai daerah?
0: Ya, Badan Penanggulangan Bencana berdasarkan sumber data juga dari BMKG, kami sudah melakukan pemetaan-pemetaan terjadinya daerah-daerah rawan kebakaran. Ya, daerah yang sangat potensial sekali dan sering terjadi di setiap musim kekeringan atau musim kemarau, seperti fak-fak di daerah Bomberai. Nah, saat ini ya, sementara pemerintah mengupayakan pemadaman api, dalam beberapa minggu kemarin terjadi kebakaran dan pemerintah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah berkolaborasi untuk melakukan pemadaman-pemadaman. Itu yang terjadi akibat daripada kekeringan ini. Demikian, Pak.
1: Oke, kita kembali ke BMKG ya. Mungkin dari sisi BMKG bagaimana melihat apakah ya El Nino ini juga dapat menyebabkan peningkatan suhu udara dan juga cuaca panas yang lebih ekstrim nanti ya di Papua Barat mungkin?
2: Baik, pantauan kami selama beberapa minggu terakhir itu suhu permukaan rata-rata sekitar 28 derajat Celcius di Manokwari dan juga Papua Barat. Kemudian yang paling riskan itu adalah suhu maksimum. Ketika peningkatan suhu maksimum itu yang sudah kami pantau sekitar 33,8 derajat, nah itu hampir 34 derajat. Dan itu akan berlangsung, dan apabila El Nino di sampai Oktober nanti terjadi sangat kuat, karena pantauan kami 75% sangat kuat. Nah, itu juga mempengaruhi peningkatan suhu maksimum. Nah, suhu maksimum itu bisa saja terjadi sampai 36 derajat. Seperti itu. Jadi memang rekomendasi dari kami di saat musim kemarau dan juga terjadinya El Nino, Bapak Ibu sebaiknya ketika keluar rumah menggunakan penutup kepala, pelindung, kemudian juga sunscreen, seperti itu, untuk menghindari kerusakan pada kulit.
1: Oke, seberapa penting nih ya, seberapa besar ya pengaruh perubahan iklim terhadap meningkatnya kejadian cuaca ekstrim dan kekeringan di Papua Barat sendiri?
2: Baik, perubahan iklim itu memang sudah terjadi ya Bapak Ibu, dan itu bukan hoax, karena memang peningkatan suhu permukaan rata-rata di permukaan bumi dan juga termasuk Papua Barat itu semakin meningkat. Nah, anomalinya positif dan semakin meningkat bahkan sudah sampai 1 derajat dari sejak masa sebelum industri, adanya industri. Nah, itu bisa menyebabkan peningkatan juga kejadian bencana. Nah, awalnya frekuensi El Nino itu biasanya 5-7 tahun sekali. Tetapi belakangan ini Bapak, 10 tahun terakhir itu selalu terjadi berulang 2 tahun sekali. Terakhir itu 3 tahun terjadi La Nina, kemudian disambung lagi dengan El Nino, sempat netral di tahun 2025, kemudian di 2026 El Nino lagi. Nah, frekuensinya itu cepat terjadi berulang begitu. Nah, itu adalah salah satu dari dampak perubahan iklim.
1: Oke, baik pendengar ya. Tentunya kami juga membuka line interaktif ya untuk Anda jika Anda ingin bertanya dengan seputaran tema kita di pagi hari ini, dampak El Nino dan ancaman kekeringan di Papua Barat. Anda bisa menghubungi kami ya atau bergabung bersama kami di layanan WhatsApp atau telepon di 0823 1176 1145. Dan telah hadir juga ya dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah ya, ada Bapak Jemmy Pigome. Selamat pagi Bapak.
3: Selamat pagi Pak.
1: Oke, luar biasa sekali nih ya Pak.
3: Siap.
1: Oke, sesuai tema kita nih Bapak, bagaimana ya, kita ke Bapak Jemmy dulu ya, bagaimana kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi kemungkinan ya terjadinya kekeringan yang ada di Papua Barat nanti.
3: Iya, baik, terima kasih. Memang pada 10 Maret, bulan Maret tanggal 10, itu kita sudah, rekan-rekan dari BMKG sudah laksanakan rilis dampak El Nino sampai bulan November. Waktu kita ikut untuk wilayah Papua dan Papua Barat, memang Juli sampai November itu memang nanti terasa sekali, sudah disampaikan oleh rekan kami dari BMKG bahwa Oktober bahkan November. Nah, memang kalau dampak El Nino sudah di tadi sudah mungkin sudah dibahas, memang sebagai pemerintah kita yang bisa kita laksanakan adalah berkaitan dengan mitigasi itu ada beberapa upaya-upaya, baik mungkin mengarahkan kita lakukan sosialisasi berkaitan dengan dampak nanti potensi keterbatasan sumber daya air, itu mungkin Pemda ataupun kelompok-kelompok masyarakat sudah bisa menyiapkan distribusi air bersih, cadangan air bersih. Lalu kemudian juga dengan rekan-rekan dari Balai Wilayah Sungai atau rekan-rekan Cipta Karya itu sudah bisa melakukan, ataukah instansi yang berwenang bisa melakukan monitoring debit air sungai, terutama air yang nanti dimanfaatkan oleh masyarakat, baik secara pipa maupun sumur, karena misalkan di Papua Barat, Manokwari, ada daerah-daerah yang kalau tidak hujan, maka airnya atau sumur-sumurnya bisa kering. Bahkan kemarin kita melakukan monitoring di beberapa titik sampel, misalkan di Susweni sini, pepaya itu sampai kering.
1: Okay.
3: Karena mungkin tumbuh di atas ketinggian dan batu karang, jadi panas sampai kering. Nah, itu kemudian yang berikut lagi itu mungkin juga kita bisa lakukan patroli dalam rangka mencegah atau menginformasikan potensi kebakaran hutan dan lahan. Dua titik tadi sudah disampaikan di orang di Ransiki dan Mobiwaren dan juga di Bomberai Fak-Fak, itu yang sering kali terjadi di situ. Dan juga kita juga bisa mungkin dalam kegiatan edukasi penggunaan hemat air gitu. Misalkan jaringan pipa yang dinikmati secara publik oleh warga, misalkan di salah satu kelurahan atau kampung, itu bisa dilakukan tim khusus mungkin dari pemerintah desa atau kampung, lakukan monitoring pembatasan air. Nah, kemudian dari BPBD kita sendiri memang kita dalam ini kan jenis bencana tertentu, jadi memang provinsi maupun kabupaten kota sudah bisa menyusun rencana kontingensi jenis bencana kekeringan. Dan ada upaya-upaya secara operasional yang bisa dilakukan dalam rangka mitigasi seperti itu. Nah, terkait dengan dampak lainnya untuk lahan pertanian, itu memang mungkin rekan-rekan yang berprofesi sebagai petani sudah bisa mengatur jadwal tanam mana di musim, bisa berkoordinasi secara intens juga dengan rekan-rekan di BMKG musim tanam yang cocok seperti apa, kemudian dalam kekeringan ini jenis tanaman apa yang bisa dimanfaatkan atau ditanam. Lalu misal kita ada punya apa itu potensi-potensi irigasi yang ada, itu bisa dilakukan optimalisasi, misalkan rehab atau dan seterusnya perbaikan jaringan, seperti itu bisa menambah debit air untuk lahan pertanian kita. Nah, juga bisa seperti yang di poin pertama tadi, memilih jenis-jenis varietas yang bisa adaptif dengan kondisi cuaca kekeringan. Nah, kalau kepada masyarakat ya sama saja ya, kita lakukan upaya sosialisasi. Kemudian tadi sudah sampaikan juga jangan membuka lahan dulu di daerah ini karena secara sosial cara kita bertanam adalah setelah potong kemudian ada bakar. Nah, ini bisa potensi terjadi kebakaran lebih luas seperti itu. Dan yang terpenting itu di daerah titik-titik rawan tadi maupun di daerah lain kita ada punya kontak bisa diinfokan kalau terjadi potensi titik kebakaran itu, nanti bisa lewat BNPB atau Pusdalop untuk atau di Badan SAR untuk kita segera ambil langkah-langkah. Jadi melaporkan potensi kebakaran ataupun ada kebakaran sedini mungkin biar tidak meluas. Macam kemarin di Pegaf yang selama ini aman-aman saja ya BMKG karena memang tempatnya dingin, kemudian potensi sumber daya airnya juga banyak, tapi bisa terjadi kebakaran di daerah Kobre. Kurang, sampai sekarang kita belum dapat info apakah secara alami atau mungkin ada yang tidak sengaja seperti begitu. Tetapi ini sudah indikasi bahwa memang kita harus lebih siaga lagi untuk menyampaikan laporan-laporan kalau jadi kebakaran. Ini itu dari kami. Terima kasih.
1: Oke. Apakah apa yang menjadi tantangan terbesar ya badan penanggulangan bencana dalam menangani bencana kekeringan di wilayah Papua Barat yang memiliki kondisi geografis yang cukup luas dan beragam? Mungkin dari Bapak.
0: Oke, baik. Mungkin saya sambung dari apa yang sudah kita disampaikan. Ya, tantangan bagi kami, baik Badan Penanggulangan Bencana Daerah, bahkan stakeholder terkait dengan ini, bahwa pertama adalah kesiapan sumber daya sarana-prasarana. Ini sangat terbatas. Kami contohkan bahwa dalam hal ini untuk bencana kebakaran, saat ini di Damkar baru ada satu unit, kemudian ditambah dengan pemerintah provinsi, dalam hal ini di kantor gubernur ada satu unit, namun sudah tidak beroperasi karena rusak. Kemudian di kabupaten juga ada satu unit. Terkait dengan dinas teknis yang menangani pemadaman kebakaran ini, bahwa di setiap daerah belum banyak terbentuk relawan-relawan pemadam kebakaran. Dan di 7 kabupaten ini, baru ada satu kabupaten yang memiliki dinas pemadam kebakaran, yaitu Kabupaten Kaimana. Nah, persyaratan untuk membentuk itu adalah terbentuknya relawan-relawan pemadam kebakaran di desa-desa. Di desa-desa, kemudian di kecamatan. Itu untuk stakeholder terkait dengan kebakaran ini. Kemudian kami di Badan Penanggulangan Bencana Daerah, secara teknis memang damkar, namun kami juga memiliki sumber daya peralatan, yaitu tangki air yang dapat digunakan untuk menyuplai air bersih, namun juga digunakan juga untuk membantu pemadaman dalam skala kecil. Namun demikian juga ini masih kurang tadi. Tantangan dalam hal kebakaran ini yaitu sumber daya sarana dan prasarana, kemudian sumber daya personil. Personil tadi di menyangkut pemadaman ini tadi bahwa di desa-desa belum terbentuknya relawan-relawan pemadam kebakaran. Nah, untuk provinsi dan kabupaten, ya sumber daya seperti sarana-prasarana tadi itu perlu diperkuat lagi. Itu tantangan bagi kami dalam mengatasi kebakaran jika terjadi.
1: Oke. Mungkin ada tambahan dari Bapak?
3: Iya, dari hasil kajian dari identifikasi dokumen perencanaan kita dalam rangka mitigasi atau pencegahan dan kesiapsiagaan, memang harusnya itu kita ada membentuk beberapa desa-desa tangguh bencana atau kampung tangguh bencana di daerah-daerah yang berpotensi rawan bencana, entah itu tsunami, kemudian juga kebakaran hutan dan lahan, dan seterusnya. Memang dulu pernah dibentuk, tapi perlu diaktifkan lagi, hanya beberapa saja. Mungkin ke depannya ini kita harus menyusun roadmap ini secara komprehensif. Mulai bagaimana kita di urusan kebencanaan ini kan urusan wajib yang ada diukur melalui standar pelayanan minimal. Nah, memang roadmap ini penting dalam rangka kita melakukan mitigasi atau kesiapsiagaan menghadapi bahaya bencana. Itu yang mungkin dalam tahapan berikut kita mesti menyusun ini supaya bisa terukur kerja-kerja kita. Mungkin itu demikian. Terima kasih.
1: Oke. Kita lanjut lagi ya, baik pendengar yang mau bergabung bersama kami ya, untuk bertanya ya dengan seputar tema kita pagi hari ini tentang topik dampak El Nino dan ancaman kekeringan di Papua Barat, bisa menghubungi kami di 0823 1176 1145. Baik, Bapak dan juga Ibu ya, ada sudah satu pertanyaan yang masuk ini ya. Mungkin kalau El Nino menyebabkan musim kemarau lebih panjang, apakah Papua Barat juga berpotensi mengalami kekurangan air bersih? Dan apa yang harus dilakukan masyarakat untuk mengantisipasinya? Mungkin dari BMKG dulu.
2: Baik, El Nino yang kita prediksi akan terjadi sampai awal tahun 2027, tetapi suhu permukaan laut Indonesia itu umumnya masih hangat di November, jadi kemungkinan nanti kita akan mengalami peningkatan curah hujan sedikit demi sedikit. Namun tetap perlu kita waspadai ya, kekeringan yang akan terjadi di bulan Agustus dan September sebagai puncak musim kemarau, dan juga peningkatan intensitas El Nino dari kuat menjadi sangat kuat. Nah, itu merupakan suatu ancaman bagi kita, dan sebaiknya masyarakat sudah mulai peduli ya. Jangan panik, tapi peduli dan bijak menyikapinya, karena cuaca ini tidak bisa kita hindari, tapi kita harus memitigasi atau belajar untuk menyikapinya dengan bijak, seperti mengurangi penggunaan air boros, yang boros gitu, mulai hemat air, kalau dari diri sendiri ya Bapak ya. Mungkin dari segi sektor akan dijelaskan oleh Bapak BPBD.
1: Oke. Mungkin Bapak bisa jelaskan ya soal pertanyaan.
0: Terkait dengan kekeringan ini, bahwa pertanyaan tadi bahwa apakah Papua Barat terjadi potensi kekeringan, bahkan mungkin kebakaran, ya jawabannya ya, sangat berpotensi dan memang sudah terjadi terutama kebakaran seperti yang tadi sudah disampaikan, beberapa waktu kemarin kebakaran di Bomberai, kemudian di Pegaf, di Kobrei. Nah, kekeringan ini itu pasti akan kita alami ketika intensitas El Nino semakin menguat. Yang perlu dilakukan oleh masyarakat bahwa tadi yang menghemat air, kemudian mencari sumber-sumber alternatif untuk mendapatkan air ketika terjadi kekeringan. Kemudian ya usahakan untuk dapat berkoordinasi ketika itu terjadi pada suatu wilayah, berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait untuk bagaimana bisa ada suplai air bagi warga atau masyarakat yang terdampak dan sangat membutuhkan itu. Itu yang perlu diwaspadai, bahkan ya menjadi suatu kesiapan bagi masyarakat. Ya, tadi di samping sumber-sumber alternatif, kemudian ya, bagaimana berkoordinasi, berkolaborasi dengan dinas terkait yang memiliki sumber daya yang dapat menyuplai air bersih ketika kekeringan atau dampak daripada El Nino ini terjadi. Demikian.
1: Mungkin ada tambahan dari Bapak Jimmy.
3: Baik, ya. Menarik sekali ini. Waktu tanggal 10 Maret, per bulan Maret waktu kita mendengar rilis dari rekan-rekan BMKG itu, ada namanya peta prediksi awal musim kemarau 2026 untuk dua provinsi. Pegunungan Arfak itu akan terdampak menurut peta prediksi ini pada bulan November.
1: Okay.
3: Jadi, bulan November artinya bahwa Manokwari ini kan punya daerah tangkapan air itu dari Pegaf, sumber air bersih. Entah dari untuk Pravi sampai lari ke Ransiki dan sekitarnya dari Pegaf. Kalau di Pegaf saja sudah terdampak kekeringan, otomatis volume air di mata air istilahnya itu juga akan berkurang. Jadi memang perlu upaya-upaya lintas sektor sesuai tusi masing-masing, terutama untuk lahan pertanian dan kebutuhan sehari-hari masyarakat, terutama untuk konsumsi air bersih. Nah, kalau kita tidak lakukan mitigasi, bisa jadi harga sayur mayur di pasar akan naik. Karena di saat kekeringan ini kan produksi tanam atau masa panen itu akan lebih berkurang, atau sehingga mungkin lebih banyak nanti sayur dari luar yang masuk, otomatis harga di pasaran juga akan meningkat, dampaknya inflasi tadi. Nah, itu yang memang perlu kita kolaborasi di kerjasama masing-masing tusi. Ada teman-teman dari Kementerian PUPR, juga ada teman-teman dari Kementerian Kehutanan, ada Bapedas, kemudian dari BPKH. Nah, itu bisa kita kolaborasi untuk melakukan mitigasi ini mungkin dari sisi pemerintahan. Demikian.
1: Oke, dari segi BMKG dan juga Badan Penanggulangan Bencana, ya, bagaimana koordinasi antara BMKG dan juga Badan Penanggulangan Bencana dalam menghadapi potensi kekeringan dan dampak El Nino ini sendiri? Mungkin dari
3: mungkin dari kita usai dari kegiatan ini juga sudah mendapat info update dari rekan-rekan BMKG. Kita akan laporkan ke pimpinan untuk mengambil langkah-langkah, apalagi puncaknya di bulan September November ya. September November Agustus September November otomatis langkah-langkah kolaborasi ini sudah mulai kita bentuk dan mulai jalan buat kegiatan-kegiatan mitigasi seperti itu.
1: Mungkin ada tambahan dari BMKG.
2: Baik, dari BMKG kami siap dan sigap ketika ada permintaan informasi yang lanjutan, dan kami selalu update setiap per minggunya melalui surat edaran maupun kami langsung berdiskusi ya ketika ada kolega yang datang dari Pemda, kami siap untuk memberikan informasi secara langsung maupun lewat surat, demikian.
1: Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, bagaimana sih ya peran masyarakat ya dalam mencegah dampak lanjutan dari kekeringan?

0: beras atau membakar baikon ataupun lilin di dalam suhu seperti ini, dan itu harus dijaga jangan sampai lengah, bahkan itu akan menyebabkan terjadinya kebakaran. Itu langkah-langkah yang harus diwaspadai, bahkan berperan aktif lah masyarakat.
1: Oke.
0: Demikian, Pak.
1: Mungkin ada tambahan dari Pak Jum atau dari BMKG sendiri?
2: Iya, memang kalau dari sisi kebakaran kan sudah ini yang penting lagi nih dari dampak kesehatan. Dampak kesehatan ini memang kalau perubahan suhu itu terasa sekali untuk bagi usia anak-anak balita seperti okay. Itu. Sekarang dengar info dari teman-teman dari Dinas Kesehatan atau RSUD itu, bagi yang mulai terserang flu dan batuk itu sudah mulai meningkat. Ini akibat salah satunya karena perubahan cuaca. Nah, seperti itu. Jadi memang di sisi itu juga resiko dehidrasi juga dengan suhu yang panas ini tidak hanya anak kecil tapi orang dewasa. Jadi memang kita kemana-mana harus sudah ada stok air minum yang dibawa karena bisa berdampak sekali dengan kesehatan. Nah, kita harus sehat baru bisa kerja. Ini memang untuk mitigasi diri sendiri dan keluarga lebih penting, juga dengan secara luas masyarakat, warga masyarakat sebagaimana sudah disampaikan sebelumnya.
3: Baik, tambahan dari saya, dari sisi kesehatan juga mungkin Bapak Ibu pendengar, sebaiknya tidak membakar sampah ya. Ketika sampah sudah terkumpul, lebih baik dikelola dengan baik, mungkin kompos, kemudian nanti dibuang ke TPA, di TPA juga dikelola dengan baik. Kalau bisa jangan sampai menimbulkan asap yang berlebih. Karena kita tahu ketika tidak ada hujan, berarti tidak ada yang mencuci atmosfer kita. Artinya nanti polusi akan tetap terperangkap. Bisa jadi kita kesehatannya akan menurun, misalnya infeksi saluran pernapasan atas. Betul yang Bapak tadi bilang bahwa peningkatan batuk pilek bagi anak-anak. Nah itu berpengaruh sekali. Demikian. Mungkin yang sudah saya rasakan juga di sekitar area kantor gubernur ya. Kebetulan saya tinggal di situ. Tiap pagi itu saya lihat asap ya. Mungkin karena ada yang membakar sampah setiap pagi. Nah, sebaiknya itu kita hindari saat ini dulu karena ini kita masuk pada musim kekeringan. Demikian.
1: Mungkin ada harapan ya sebelum kita mengakhiri ya dialog di pagi hari ini, mungkin ada harapan dan juga pesan buat masyarakat adalah mengatasi dampak El Nino dan mungkin mengatasi ancaman kekeringan di Papua Barat sendiri. Mungkin dari BMKG dulu ya.
3: Baik, harapan dari BMKG sendiri, Bapak Ibu para pendengar masyarakat sekalian, kita jangan panik ya, tapi kita tetap peduli terhadap kondisi saat ini yang tidak bisa kita hindari. Sebaiknya ketika kita keluar ruangan menggunakan sunscreen atau penutup kepala untuk menghindari terjadinya gatal-gatal pada kulit atau kerusakan kulit karena suhunya yang sangat tinggi. Kemudian sebaiknya Bapak Ibu mulai dengan menghemat air, apalagi yang sumur-sumurnya sudah kering, sudah mulai menghemat air. Jangan gunakan air untuk hal yang tidak terlalu penting, tapi untuk kebutuhan utama saja. Mungkin dari saya seperti itu.
1: Dari Bapak sendiri.
0: Baik, yang pertama bahwa harapan pertama bahwa pemerintah di saat sekarang ini, stakeholder ini saatnya untuk mari kita berkolaborasi. Kita berkolaborasi untuk mencegah bahkan menangani. Kemudian untuk masyarakat, ya kami berharap untuk di saat-saat seperti ini tidak membuka lahan-lahan baru, kebun-kebun baru, kemudian membakar kebun-kebun itu karena itu akan berdampak dalam suhu seperti ini akan berdampak kebakaran. Itu kemudian ketika terjadi kebakaran